Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aci Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat dana desa senilai sekitar 1,18 miliar belum tersalurkan kepada 5 desa di Kabupaten Aceh Singkil hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Temuan tersebut tercantum dalam lampiran LHP LKPD Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN per 31 Desember 2025, terdapat 5 desa yang belum merealisasikan penyaluran dana desa hingga 100%. Desa Selok Aceh di Kecamatan Singkil menjadi desa dengan sisa pagu terbesar. Dari total pagu dana desa sebesar 895 juta, realisasi penyaluran baru mencapai 536 juta atau 59,92%. Dengan demikian masih terdapat sisa pagu sebesar 358 juta lebih. Di Kecamatan Simpang Kanan, Desa Pandan Sari baru merealisasikan penyaluran sebesar 409 juta atau sekitar 59% dari total pagu 683 juta. Dana yang belum tersalurkan mencapai 274 juta rupiah. Sementara Desa Sukarejo merealisasikan penyaluran sebesar 441,97 juta atau 63,61% dari pagu 694,83 juta. Sisa pagu yang belum tersalurkan mencapai 252 juta lebih. Di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Seping Baru baru merealisasikan penyaluran dana desa sebesar 486 juta atau 73,41% dari pagu 662 juta. Masih terdapat sisa pagu 176 juta. Adapun Desa Prangusan merealisasikan penyaluran sebesar 601 juta atau 83% dari pagu 721 juta. Sisa pagu yang belum tersalurkan tercatat sebesar 120 juta. Jika diakumulasikan, total dana desa yang belum tersalurkan di 5 desa tersebut mencapai 1,18 miliar. Dokumen LHP BPK tidak menguraikan penyebab belum tersalurkannya seluruh pagu dana desa tersebut maupun tindak lanjut atas sisa anggaran tersebut. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil, Afrudin Hendra, mengatakan kelima desa tersebut terlambat mengajukan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN. Karena menurutnya, sekitar bulan Agustus merupakan batas akhir pengajuan sesuai aturan yang berlaku secara nasional. Menurut dia, DPMK telah berulang kali mengingatkan pemerintah desa, baik melalui surat maupun dengan mendatangi langsung kantor desa, agar segera mengajukan pencairan sebelum batas waktu. Akibat keterlambatan tersebut, pemerintah pusat tidak mentransfer sisa dana desa, sehingga anggaran itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembangunan desa. Afrudin memastikan akibat tidak terserapnya dana desa secara maksimal tidak akan berdampak pada alokasi dana desa bagi kelima desa tersebut pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, salah seorang kepala desa di Kecamatan Simpang Kanan belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis meski telah dikonfirmasi.
Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cisingkil menyatakan kerusakan kulkas farmasi yang digunakan untuk menyimpan obat bersuhu dingin terjadi akibat faktor usia alat. Rumah sakit memastikan kondisi tersebut tidak mempengaruhi mutu obat maupun pelayanan kepada pasien. Penjelasan itu disampaikan setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait suhu penyimpanan obat di kulkas farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Cisingkil mendapat sorotan dari pemerhati daerah Budi Harjo. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cisingkil Dr. Mardiana mengatakan, kulkas farmasi yang menjadi sorotan merupakan aset pengadaan tahun anggaran 2016. Menurut dia, penurunan fungsi pendingin terjadi karena usia pakai alat yang telah mencapai sekitar 10 tahun. Seluruh stok obat dan vaksin dalam kondisi aman dan mutunya tetap terjaga. Kendala teknis pada kulkas farmasi tidak akan mengganggu pelayanan pada pasien. Mardiana menjelaskan pihak rumah sakit akan segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan aset saat ini, Saat ini rumah sakit sedang mendatangkan teknisi untuk memeriksa kondisi kulkas farmasi tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan masih dapat diperbaiki dengan biaya yang efisien, rumah sakit akan segera melakukan perbaikan. Namun jika kerusakan dinilai sudah terlalu berat dan tidak lagi ekonomis diperbaiki karena faktor usia alat, maka rumah sakit akan menggantinya dengan kulkas farmasi baru yang memenuhi standar penyimpanan obat. Sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Cisingkil tahun anggaran 2025 mencatat suhu salah satu kulkas farmasi yang digunakan untuk menyimpan obat mencapai 11,5 derajat Celcius saat pemeriksaan fisik pada 8 Mei 2026. Padahal sejumlah obat di dalamnya dipersyaratkan disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. BPK juga mencatat keterangan penanggung jawab penyimpanan obat yang menyebut kulkas farmasi tersebut mengalami kerusakan dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Temuan itu kemudian dikritik oleh pemerhati daerah Budi Harjo. Ia menegaskan pengadaan alat kesehatan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dua institusi penegak hukum, Kepolisian Cisingkil dan Kejaksaan Negeri Cisingkil, mendadak menggelar pertemuan koordinasi di Mapores setempat. Pertemuan itu membahas penguatan sinergi aparat antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana guna memperkuat supremasi dan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Cisingkil. Koordinasi dihadiri masing-masing Pak Kapolres AKBP Joko Triyono bersama Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Sahron Hasibuan bersama jajaran masing-masing. AKBP Joko mengatakan bahwa pertemuan itu bertujuan perkuat koordinasi dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Menurut dia, koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga diperlukan agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Selain bahas mekanisme penanganan perkara, kedua institusi juga menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Aceh Singkil. Koordinasi itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pihaknya berharap koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempererat hubungan kerja dua institusi, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing jadi lebih efektif dan mampu mendukung penegakan hukum yang berintegritas di Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Le ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, warga desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam bergotong royong dan berswadaya urunan dana sekitar 12 juta untuk memperbaiki jalan desa yang rusak. Penggalangan dana dilakukan selama 3 hari sejak Kamis hingga Sabtu. Kondisi itu dilakukan setelah akses transportasi yang rusak tak kunjung diperbaiki dan mendapat penanganan dari pemerintah Kota Subulussalam. Setelah terkumpul dana, seluruhnya kemudian digunakan untuk membeli material dan membiayai perbaikan jalan yang dikerjakan secara gotong royong. Bagi warga, jalan itu merupakan akses vital sebagai sarana penghubung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap hari jalan itu dilalui petani, pedagang, pelajar, serta warga yang menuju fasilitas kesehatan maupun kecamatan. Selama terjadi kerusakan ruas jalan desa, warga menilai menjadi kendala dan menghambat mobilitas, meningkatkan resiko kecelakaan dan mengganggu aktivitas dan kelancaran perekonomian masyarakat. Salah seorang warga, Kamarudin, mengatakan bahwa aksi swadaya masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan panggilan jiwa untuk melakukan perbaikan jalan rusak. Namun menurut dia, kondisi itu juga mencerminkan belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur dasar, sehingga warga harus patungan. Semestinya pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan membiarkan masyarakat berjuang sendiri. Kesejahteraan rakyat adalah prioritas bagi pemerintah daerah. Kamarudin berharap pemerintah Kota Subulussalam memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di Kecamatan Runding, khususnya di Desa Kuta Beringin. Menurut dia, pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan, sekaligus memastikan anggaran pembangunannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Warga juga berharap pemerintah segera merealisasikan program perbaikan dan pembangunan jalan agar masyarakat tak lagi harus menanggung sendiri biaya perbaikan fasilitas umum. Peristiwa itu, menurut dia, menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Namun kembali, penyedia infrastruktur dasar tetap merupakan tanggung jawab pemerintah. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara resmi mengeluarkan surat edaran tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah tersebut. Pasalnya, sepekan terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU. Surat edaran itu mulai berlaku pada Selasa 21 Juli hingga kondisi pendistribusian BBM bersubsidi kembali normal. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh SPBU, pelaku usaha dan masyarakat agar mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara Zulfan Haryadi mengatakan kebijakan itu diterbitkan sebagai langkah tegas pemerintah daerah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di SPBU dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi serta menjaga kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban masyarakat. Kemudian pemerintah juga menetapkan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi. Jadi salah satu poin utamanya adalah larangan melakukan antre sebelum pukul 6.30. Seluruh kendaraan yang hendak mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Biosolar hanya dibolehkan mulai mengantre pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kendaraan yang mau mengisi BBM bersubsidi wajib menunjukkan STNK yang sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Ketentuan ini berlakukan guna memastikan kendaraan yang mengisi BBM benar-benar sesuai identitas dan menghindari praktek penyalahgunaan. Selain itu, pengelola SPBU dilarang melayani pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen maupun drum tanpa surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja. Dalam surat edaran itu juga menegaskan bahwa penimbun BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak sah merupakan tindakan yang dilarang keras. Adapun untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi, Pemerintah menetapkan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda 2 dibatasi pembeliannya sebesar Rp50.000 per satu kendaraan, roda 3 Rp70.000 dan roda 4 maksimal Rp250.000 dengan syarat wajib menunjukkan barcode My Pertamina. Sementara itu, biosolar untuk kendaraan roda 4 dibatasi maksimal Rp250.000 dengan barcode My Pertamina. Sedangkan kendaraan roda 6 dan roda 10 diperbolehkan membeli hingga Rp500.000 juga dengan barcode. Untuk memastikan seluruh ketentuan itu berjalan efektif, pemerintah membentuk tim Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Pol PP dan WH, 5 serta Dinas Perhubungan. Setiap pelanggar terhadap surat edaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari penghentian pasokan BBM bersubsidi, pengusulan pencabutan izin usaha bagi SPBU yang melanggar, hingga ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya. 4 pelajar asal Aceh memperoleh beasiswa pendidikan di Sizwan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sizwan, Tiongkok, China. Keempat pelajar itu masing-masing adalah Enver Maulana Aufashah Putra, siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Muhayatsah, siswa Mas Jemala Amalung Putu Pidijaya, serta Muhammad Izan Azhar dan Muhammad Badai Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Martunis menyebut kesempatan belajar di luar negeri merupakan peluang yang sangat berharga. Gunakan waktu untuk meningkatkan kompetensi, membangun karakter dan perluas wawasan. Martunis berharap para penerima beasiswa dapat manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh dan Indonesia selama berada di luar negeri, serta menimba ilmu dan pengalaman yang nantinya dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Program beasiswa ini diharap menjadi motivasi bagi pelajar Aceh lainnya untuk terus meningkatkan prestasi akademik, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan yang dibutuhkan di era global. Martunis optimis jika Aceh memiliki sumber daya manusia yang semakin kompetitif di masa depan, dengan semakin banyaknya generasi muda yang berhasil menembus perguruan tinggi internasional. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Iran pada Senin dini hari menyatakan dua tanker minyak yang berusaha melintasi jalur tak aman di sebelah selatan Selat Hormuz meledak dan tidak dapat melanjutkan pelayarannya. Iran menyatakan dua kapal itu berusaha melintasi jalur rute di bawah tekanan dan paksaan dari militer Amerika. Dalam pernyataan itu, Iran pun kembali memperingatkan bahwa selama agresi Amerika terus berlanjut di kawasan itu, maka jalur itu tidak akan aman untuk pengiriman pupuk, minyak, ataupun gas. Oleh karena itu, militer Amerika harus bersiap menghadapi pembalasan atas tindakan ilegal dan melanggar hukum itu. Sebelumnya, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris menyatakan pihak militer telah melaporkan adanya kapal yang terbakar sekitar 8 mil laut di barat Laut Qumzer, Oman, dan penyebab kebakaran belum diverifikasi. Ketegangan regional semakin panas sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada Februari lalu. Iran pun membalas dengan serangan drone dan rudal dengan menarget negara-negara teluk yang menjadi tuan rumah aset milik Amerika. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, klub Premier League Chelsea menampaknya belum akan berhenti belanja pemain. Terbaru, The Blues dilaporkan akan mencoba memboyong sosok Maxence Lacroix ke Stamford Bridge. Chelsea bergerak aktif di bursa transfer. Tim asal London Barat itu dilaporkan mencoba untuk merekrut atau memperkuat tim mereka agar bisa setidaknya finish di zona Liga Champion di akhir musim. The Blues baru-baru ini membuat transfer besar mereka, mecahkan rekor transfer klub mereka untuk memboyong Morgan Rogers dari Aston Villa. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Chelsea belum akan berhenti belanja dalam waktu dekat. Saat ini tim London Barat bertekad untuk bisa memboyong Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Menurut laporan, Chelsea atas perintah pelatih Xabi Alonso sudah mulai proses transfer. Sang bek dinilai sangat krusial untuk kebutuhan taktikal Alonso di Chelsea. Chelsea sudah menghubungi agen Lacroix untuk menyatakan ketertarikan mereka merekrut sang bek. Pihak Lacroix sendiri dikabarkan sangat antusias untuk bisa bergabung dengan The Blues. Informasi tadi menutup persembahan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio. Mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kali ini giliran Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaini, menjadi kepala daerah ke-11 di tahun 2026 yang ditangkap KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menangkap 19 orang dalam operasi senyap tersebut. Dari jumlah itu 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Budi mengatakan tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen dari rangkaian operasi tangkap tangan ini. Adapun operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Lombok Barat. Ya. Proyek lagi ya. Memang enggak jauh-jauh deh dari kepala daerah ya. Gimana lah KPK? Modalnya gede jadi kepala daerah. Jadi pas jadi ya. Jadi-jadi gitu. Menjadi-jadi gitu. Ya, operasi tangkap tangan terhadap Lalu pada Senin kemarin menambah panjang daftar kepala daerah yang dicokok KPK sepanjang 2026. Sejak Januari hingga Juli sudah ada 11 orang kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ada Wali Kota Madiun yang jadi tersangka korupsi pemerasan fee proyek dan CSR gratifikasi. Kemudian Bupati Sudewo yang juga jadi tersangka korupsi pemerasan pengisian jabatan kepala desa. Kemudian ada Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang jadi tersangka kasus benturan kepentingan di pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari di kasus suap ijon proyek. Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman yang jadi tersangka pemerasan tunjangan hari raya. Kemudian ada Bupati Tulungagung Gatut Sunuibo yang jadi tersangka di kasus pemerasan lingkungan di lingkungan Pemkab Tulungagung. Kemudian Bupati Muara Enim Edison yang juga terlibat kasus suap pengadaan barang dan pemberian suap atas temuan audit BPK. Kemudian ada Bupati Kuan Sing Suardiman Ambi yang jadi tersangka di kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan sekda dan penerimaan pengurusan kawasan hutan. Kemudian ada Bupati Langkat Sah Afandi yang jadi tersangka kasus suap proyek. Kemudian ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang juga terlibat kasus pemerasan terhadap ASN. Dan kasus Bupati Nusa Tenggara Barat tadi di Lombok Barat ya, itu maksudnya Bupati Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat, kasus terbaru yang ya diduga terkait dengan proyek yang ada di daerah tersebut. Apa ya? Udah 11 nih termasuk banyak, baru bulan Juli. Masih ada 6 bulan lagi ke depan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bakal bertambah. Cuman kira-kira siapa yang menempati posisi ke-12. Merespon berulangnya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin. Pasalnya pemerintah pusat sudah memberikan pembekalan pada kepala daerah, tapi korupsi masih saja terjadi. Pembinaan sudah dilakukan, kemudian waktu ini ya dikumpulin sama presiden di Setul, retret juga sudah, kurang apa lagi coba. Apa yang terjadi setelah ini? Ya bisa jadi bupati Anda. Wallahu alam. Karena ya KPK gencar gitu kan. sudah menjamur. Jadi berita korupsi, berita koruptor itu kayak hampir jadi makanan kita, pembaca berita ya, sehari-hari. Ada aja korupsi di negeri ini. Ya. Gak hilang-hilang. Jadi rakyat ini berlomba-lomba bayar pajak, ditarik pajak. Setelah itu ya dikorupsi sama para pejabat. Ironi memang, tapi itu fakta. Ada lembaga KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung. Tiga lembaga. Masih kurang lah. Miris kita melihatnya. Belakangan ada usulan kenaikan gaji kepala daerah yang kembali mengemuka dan memantik beragam tanggapan. Apakah karena gajinya rendah, ini mau dinaikin nih sama pemerintah? Masih wacana sih memang, ya kan? Apakah bijak? Dirjen, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jermansyah Tjohan, menilai bijak atau tidaknya menaikkan gaji kepala daerah tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Dari perspektif etika, kebijakan itu memang dapat dipandang kurang tepat, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih tingginya persoalan kesejahteraan masyarakat. Namun, motong gaji kepala daerah juga belum tentu merupakan pilihan yang adil. Nah, gaji gubernur dipangkas 50%, penghasilan yang tersisa tinggal 4 juta. Itu kan gajinya aja, Pak. Tunjangan-tunjangannya lebih besar tunjangannya daripada gajinya. Mungkin gajinya setara-setara PNS golongan berapa? 2. Atau menjadi salah satu untuk meminimalisir korupsi? Enggak juga. Enggak jaminan. Kita ke informasi lainnya. Badan Gizi Nasional mengungkap evaluasi MBG fokus ke penerima manfaat hingga insentif SPPG. Ini lagi dievaluasi. Tapi berita selengkapnya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Badan Gizi Nasional mengungkap fokus utamanya saat ini dalam evaluasi program MBG adalah terkait penataan jumlah penerima manfaat dan insentif SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari mengungkap dua fokus itu yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan kemarin. Yang pertama diperbaiki itu adalah 63 juta. Benar gak penerimanya segitu? Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu berapa yang benar, lalu berapa yang harusnya diberikan, daerah mana, anak-anak yang mana yang memang harus didahulukan, nah, itu yang sekarang menjadi tugas BGN. Ya, terkait dengan evaluasi tersebut. Setelah penataan MBG akan berdampak ke penataan SPPG, termasuk soal pemberian insentifnya. Karena kemarin tuh ada dengar kan, waktu di RDP 6 juta per hari, harinya aja diubah dengan 2 kali SK, yang terakhir tuh 313 hari. Maka dari itu, hal ini juga akan dibenahi oleh BGN dengan mencari skema insentif yang lebih adil. Nah, itu yang sedang dibuat skema insentifnya yang lebih adil itu misalnya gimana gitu ya kan. Kan enggak juga dong misalnya SPPG yang 200 meter hanya melayani 500 meter, katakanlah 1000 orang insentifnya sama. Agustina mengatakan dua hal ini yang akan jadi fokus utama BGN dalam melakukan evaluasi. Pihaknya juga menerima masukan soal keuangan SPPG agar dibuat sistem secara digital sehingga pertanggungjawabannya lebih transparan. Menurutnya, penataan terkait penerima manfaat dan insentif SPPG ini tentu akan berdampak pada pengurangan anggaran. Namun, Agustina belum mau mengungkap sejauh mana anggaran akan berkurang karena masih dalam tahap penataan. Ia mengatakan proses evaluasi ini juga akan berjalan dalam waktu 1 bulan ke depan. Ia memastikan BGN akan membuat skema tata kelola baru dan tidak mengikuti aturan sebelumnya yang kerap bermasalah. Ya, semoga ini menjadi evaluasi penting ke depan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Karena memang sebenarnya program ini bagus, hanya pelaksanaannya yang mungkin kemarin-kemarin ya sudahlah ditinggalkan. Evaluasi ini kan supaya program ini jadi lebih baik, lebih tertata, lebih tepat sasaran, duitnya enggak mubazir, intinya itu. Tuntas untuk Kilas Berita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Ingat, setelah ini Anda bisa menyimak program Lentera Belajar yang akan mengupas tentang sekolah rakyat di Aceh Singkil bersama Kepala Sekolah Ridwan SPD MPD. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang dilah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man?
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, jack. Alias gratis.
2: Hai, sup. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak doki lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak doki dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
0: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
0: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esraonia semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa kembali lagi menemani pagi menjelang siang Esraonia semuanya di program Lentera Belajar episode 114 ya, yang pastinya tentang pendidikan ya, tentang seputar juga literasi yang penuh inspirasi tentunya Esraonia semuanya. Dan di edisi 21 hari Selasa Juli 2026 pagi yang adem-adem, kita akan membahas literasi membuka jalan, sekolah rakyat wujudkan harapan. Nah, Esraonia semuanya, dan kita bakal juga membahas sekolah rakyat, sebuah program yang hadir membawa harapan, harapan baru, membuka akses pendidikan yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan sudah kedatangan narasumber kita, ada Bapak Ridwan. Assalamualaikum Pak.
2: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat
2: ya,
0: Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, kita akan membahas nih Esraonia semua tentang sekolah rakyat pastinya. Dan beliau juga selaku langsung Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil. Langsung Kepala Sekolah ya Bu Dewi ya, ya.
1: Langsung Kepala Sekolah Rakyat di Aceh Singkil.
0: Iya. Dan Esraonia semuanya yang mau mungkin sekilas bertanya seputaran sekolah rakyat bisa chat ya di nomor Radio Esra FM 0811-6481-048 ya, kurang lebih waktu kita 1 jam kurang lebih ya, jadi kalian bisa bertanya ya. Oke, untuk mengawali kita bertanya, ini perkenalan dulu Bu ya.
1: Iya, perkenalan dulu karena masyarakat atau pendengar setia kita juga pengen tahu narasumbernya ini kepala sekolah
0: ya.
1: Maksudnya siapa, barangkali ada yang kenal kan gitu.
0: Iya.
1: Terus mulai kapan di situ? Yuk Pak Ridwan.
2: Ya. Ya baik, terima kasih Mas Haris, Ibu Dewi yang telah memberikan kesempatan pada saya dapat hadir di sini ya, menyapa rekan sahabat SRM dimanapun yang berada. Yang pertama sekali dulu perkenalkan saya Ridwan SPD-MPD yang merupakan kepala sekolah SRT 27 Kabupaten Aceh Singkil. Mungkin sebelumnya saya tidak asing di pendidikan, saya juga pernah menjadi tenaga pendidikan, kepala sekolah ya.
0: Okay.
2: Tepatnya kurang lebih ya Bu ya, hampir sekitar 13 tahun ya di guru, kemudian juga kemarin itu kepala sekolah di PTD SPPD Negeri Muara Pea di Kota Baru. Ya alhamdulillah pada tahun 2025, tepatnya September tahun 2025, saya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah dari Kementerian Sosial Bu Dewi, seperti itu. Ya.
1: Okay. Perasaan pernah ya kita undang ya di sini.
2: Ya,
1: itu pas apa itu ya?
2: Ya. Ya, sebelumnya juga saya pernah diundang juga dari Bu Dewi ya. Kurang lebih hampir 3 tahun enggak salah saya. Saya di sini
1: ya?
2: Yang terasa pada saat itu edisi enggak salah diundang dalam untuk memaparkan tentang mengenai program sekolah penggerak dan guru penggerak.
1: Dulunya itu. Sekarang diundang kembali oleh Lentera Belajar kan, dalam rangka kita bisa bertanya-tanya tentang sekolah
0: rakyat. Iya. Oke. Untuk mengawali mungkin biar lebih tahu lagi nih Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah rakyat? Apa tujuan utama program ini?
2: Ya baik, terima kasih Mas Haris. Ya sekolah rakyat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, yaitu nomor 8 tahun 2025, di mana sekolah rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana sasarannya yaitu anak-anak dari yang tidak mampu, baik itu miskin maupun miskin ekstrim Bu Dewi.
0: Okay.
2: Yaitu diambil dari desil 1 dan desil 2 begitu. Dan lagi pun untuk rekrutan siswanya ini diambil dari mereka melakukan penjangkauan dari kawan-kawan yang ada di dinas sosial, dari pendamping PKH begitu Bu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi pendamping PKH ini nanti mereka mencari anak-anak yang tidak mampu atau putus sekolah.
0: Okay.
2: Yang tergabung di desil 1-2 dan ketika mereka sudah dapatkan itu, kemudian diverifikasi datanya, dicocokkan, dan nantinya akan disediakan oleh Bapak Bupati untuk nantinya mereka bisa masuk ke sekolah rakyat seperti itu.
0: Berarti mereka gratis gitu ya?
1: Gratis 100%
2: kan? Ya, tentunya gratis dan pendidikannya.
1: Kategori miskin dan miskin ekstrim itu seperti apa?
2: Kategori miskin dan miskin ekstrim itu di mana desil 1-2 itu merupakan data DTSN-nya Bu Dewi ya, data tunggal ekonomi sosial yang mana mereka pendapatannya dari pendapatannya yaitu orang tua atau dari mak ayahnya itu dari pekerjaannya juga mereka tah penghasilan di bawah kurang lebih di bawah 1 juta seperti itu. Kalau miskin ekstrim itu ya mungkin rumahnya tidak layak. Atau juga mereka pendapatan dari orang tuanya mungkin sama sekali mungkin makannya tak satu hari itu tak satu kali begitu dan juga tidak mendapatkan pendidikan akses pendidikan. Nah itu dia yang diprioritaskan yang untuk sekolah rakyat ini
1: itu yang berhak
2: untuk di sekolah rakyat ya. Intinya pemerintah kita melalui pemerintah untuk dengan adanya sekolah rakyat ini tidak ada lagi nantinya anak-anak yang miskin atau miskin ekstrim dan melalui sekolah rakyat nanti yang ini dikatakan boarding school mereka bisa mendapatkan nanti akses pendidikan di sekolah rakyat ini mereka mendapatkan bukan hanya pendidikan jadi makan bergizi juga mereka mendapatkan Bu makan bergizi ya dan fasilitas
1: keperluan harian pakaian
2: alhamdulillah juga anak-anak kita juga nanti sekolah rakyat mendapatkan pakaian Bu sampai 7-8 setel pakaian dari pakaian sekolahnya olahraga kemudian pakaian ada pesiarnya juga nanti mereka dapatkan pakaian hariannya dan pakaian-pakaian di sekolah misalnya kalau nanti tingkat SMA-nya ada pakaian di ketika dia untuk mengikuti praktek atau di laboratorium seperti itu ya dapat.
1: Terus sebenarnya sekolah rakyat tadi untuk apa biaya pendidikannya 100% gratis?
2: Iya, gratis.
1: Berasrama itu ya?
2: Iya, berasrama boarding school.
1: Pembinaan gitu ya. Nah, terus bedanya dengan sekolah biasa kan ada juga yang sekolah di bawah naungan kementerian juga boarding school juga ada. Itu bedanya apa?
2: Nah, kalau di sekolah rakyat ini yang sudah saya pimpin hampir kurang lebih 1 tahun ini Bu Dewi kan di sekolah rakyat ini dia ada yang namanya tenaga kependidikan dan guru Bu ya dimana kalau guru itu dia mereka bertugas untuk proses pembelajaran dari pagi misalnya jam 7 sampai dengan jam 16 4 sore nanti ini nanti di dari sorenya jam 16 misalnya 15 itu nanti akan dibimbing oleh wali asuh atau wali asrama tendik yang mereka melalui
1: rekrut
2: wali asuh wali asrama itu merupakan tendik. Kalau saat Semarang ini kemarin mereka direkrut dari pendamping PKH, pendamping PKH dari P3K begitu.
1: Terus kalau malam gimana?
2: Kalau malam itulah anak-anak tadi itu bersama tindiknya tadi, wali asuhnya tadi.
1: Jam 4 sampai pagi.
2: Bimbingan tenaga kependidikan wali asuh tadi ya. Karakter kepemimpinan
1: itu. Masuk ibu asuhnya itu masuk tenaga pemerintah ya?
2: Mereka melalui mekanisme direkrut dari ini dari Kementerian Sosial gitu ASN P3K. Iya, kalau yang gurunya kita itu diambil dari mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Misalnya tamat kuliah ada mengikuti program TPG, begitu mereka mengikuti dengan seleksi ketat terpilih, maka mereka ditetapkan tempatkan guru syaratnya. Iya Bu, yang untuk gurunya begitu.
0: Jadi proses seleksi atau pendaftaran bagi calon peserta didik ini gimana? Apakah misalnya dia katakanlah mungkin dia orang sana dan mungkin karena mau kemari sekolahnya kan misalnya jauh nih dia milih yang dekat terus dia nggak miskin gitu. Itu apakah
1: kategorinya miskin tadi?
0: Sedangkan khususnya kategori gini, miskin.
2: Iya.
1: Kita mau makan kan? Itu apakah masih ada sistem seleksi? Karena ini memang udah miskin dan miskin ekstrim. Apakah itu ada seleksi mungkin dari kemampuan akademik atau prestasi
0: itu loh, gimana itu?
2: Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan tadi ya, Bu ya. Kalau sekolah rakyat ini kan mereka kan anak-anak ini kan melalui langsung begitu kan dari tim PKH tadi ada koordinator timnya kalau kita di singkel ini mereka akan melihat anak-anak yang kira-kira baik itu putus sekolah ataupun anak-anak yang miskin tadi langsung ke rumah-rumah mereka akan ini turun langsung dan ketika nanti ditemukan anak misalnya mereka tidak dikatakan miskin tadi dari desa 1 dan 2 maka mereka akan di ambil datanya tadi berdasarkan ada nama BNBA, yeah. BNBA address, jadi itu nanti anak tersebut nanti itu dimasukkanlah ke dalam apa. Hanya saja tidak ada TKA-nya, tidak ada tes kemampuan akademik, hanya saja nanti ada yang namanya talem DNA. Di sinilah sekolah rakyat kelebihannya dari sekolah lain. Okay. Di sekolah rakyat itu sebelum mereka MPLS ada nanti cek kesehatan gratis, Bu Dewi. Itu langsung Kementerian Sosial memberikan fasilitas gratis untuk anak sekolah rakyat. Dicek semua sebelum masuk nanti mereka dikatakan menjadi peserta didik atau siswa di sekolah rakyat, mereka anak ini betul-betul sehat begitu. Dicek kesehatannya semuanya begitu.
1: Potensi sakit enggak diterima ya.
2: Ya, kalaupun ada sakit nanti bisa dilihat dulu di apa dulu, di mungkin diberikan
1: sakit menular.
2: Nah itulah dia, kalau memang ada penyakit menular mungkin ini anak-anak ini kita apakan dulu ke puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu, mungkin diobati dulu, ditangani dokter dulu, nanti ketika dia mungkin
1: proses pengobatan itu apakah itu masuk dalam apa pantauannya Kemensos atau
2: kalau itu
1: mandiri,
2: nah begitu? Ini tadilah kita ada yang namanya CKG tadi, proses untuk cek kesehatannya tadi kan dia kan langsung Kemensos ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi anak-anak sekolah rakyat ini kok bisa di sekolah rakyat ini memang mereka, kita kan tahu anak-anak miskin, anak-anak yang tidak miskin es krim tadi tentu dari dan memang dari kesehatan mungkin berbeda lah dengan anak kita yang mungkin kok di apa kan yang mampu atau yang anak yang tidak miskin begitu kan. Jadi dites dulu kesehatannya. Kalau ya kita alhamdulillah anak-anak kita di SR Tidur Tajik Singkil alhamdulillah tidak ada yang terkatakan inilah kesehatannya tidak ada yang bermasalah lah. Iya. Ya. Hanya saja kok sakit yang biasa itu bisa diatasi lah gitu. Ya.
1: Terus berarti apa ya? Kriteria masuk berarti yang penting anak miskin dan miskin ekstrim dari 1 dan 2 itu yang penting udah itu nanti masuk. Nah, perkara untuk tes KTP untuk masuk itu enggak ada ya. Terus
2: tidak ada.
1: Hanya diterima yang punya prestasi dari keluarga miskin atau enggak juga ya.
2: Tidak ya.
1: Nah, bahkan tadi yang kondisi kurang sehat pun dibantu untuk proses penyembuhan.
2: Disembuhkan dulu ya. Ditangani dulu kan oleh tim kesehatan.
1: Kalau kondisi sudah sehat boleh masuk.
2: Iya.
0: Dan itu dari up sekolah apa aja nih, SD, SMP,
2: kalau di sekolah rakyatnya
0: jenjangnya.
2: Kalau jenjangnya itu di sekolah rakyat kita untuk Aceh Singkil semester tahun ajaran 2025-2026 ini kita dapat jenjang SD dan SMP sejumlah 50 SD dan 50 SMP itu terbagi dalam 4 rombel seperti itu.
1: SD SMP tunggu dulu ini apakah yang tahun ini sudah langsung diterima yang SD kemudian diterima juga yang SMP atau diterima SD dulu nanti lanjut ke SMP di sekolah itu gitu. Untuk yang sudah setahun ini.
2: Yang tahun ini ya, yang baru. Kalau yang baru ini kan tentu kawan-kawan dari tim PKH itu kan mereka akan melakukan penjangkauan nih pada anak-anak yang di sel 1-2 tadi. Misalnya kan ada di anak ini dia misalnya kita ada 11 kecamatan nih dapat anaknya di dari Singkohor. Jadi Singkohor nanti dia terdata di sekolah misalnya nih SMP SMP 1 misalnya SMP 1 Singkohor. Jadi nanti karena kita juga punya dapodik yang namanya data ya di sekolah rakyat ini, maka nanti data tersebut itu nanti bisa ditarik begitu untuk dipindahkan ke sekolah rakyat begitu. Tetap dia nanti akan jenjangnya
1: berdirinya SD dan SMP.
2: SD dan SMP benar ya.
1: Nanti berdiri dulu SD terus kalau udah lulus terus diteruskan dengan SMP baru berdiri ya. Langsung
2: dua-duanya begitu. Misalnya nanti di yang saya sampaikan tadi, misalnya inilah ada siswa yang di 2006-2007 ya kan SD SMP. Misalnya SD tadi sebanyak 30 anak, itu ada yang di kelas 7, kelas 8-9. Nanti dia akan dipisahkan, dibedakan begitu, dijadikan dua rombel dia. Tapi biasanya kalau dia 30 itu bisa satu rombel dia disatukan begitu. Kita kemarin yang tahun ajaran yang sebelumnya itu kena 50-50, maka kita ambil 4 rombel, 2 rombel SD, 2 rombel SMP seperti itu Bu Dewi. Ya, ada kelas tinggi, ada kelas rendahnya untuk di SD-nya.
1: Itu yang tahun kemarin.
2: Tahun kemarin.
1: Tahun ini ada berapa itu?
2: Tahun yang ini?
1: Tahun ini yang 2026.
2: Ya, untuk tahun ini kita ya alhamdulillah juga Kementerian Sosial merespon juga dari data tuan anak kita di Singkil, sekolah rakyat tahun ini itu kita mendapatkan kurang lebih 60 siswa. 30 SD, 30 SMP, Bu.
1: Okay.
2: Ya. Hanya saja kita karena fasilitas kita tidak memadai, maka kita ini nantinya insyaallah 31 Juli nanti ini akan di launching oleh di Pemkus Busalam seluruh rakyat tetangga kita, maka mereka akan dititipkan dulu sementara sampai kita Cisingkil punya peserta permanen nantinya.
1: Busalam memang sudah permanen sekolahnya.
2: Ya alhamdulillah sudah permanen.
1: Sudah, ya. Cisingkil belum ya?
2: Cisingkil belum, masih proses kan, ya.
1: Terus
2: ya,
1: itu ya. Yang di ini Islamic Center Suruh yang ditempati itu apa itu enggak diangkat
0: semuanya
1: aja
0: enggak
1: gitu loh sebagai iya. Lokasi sekolah rakyat begitu, kenapa enggak di situ aja gitu kok?
2: Karena di awal kita ya pimpinan ke daerah menetapkan pertama kita di situ MPLS, ini kan rintisan namanya kan, rintisan berarti kita di awal ditempatkan di situ dulu sambil menunggu lahan eser permanen yang ada. Kita informasi yang kita dapatkan itu insyaallah nanti kita berdoa bersama mungkin dapatnya nanti di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah
1: yang
2: untuk
1: yang ada pembersihan lahan
2: besar permanennya itu, ya.
1: Itu kira-kira kapan itu bisa berdiri gitu ya?
2: Kalau itu kita ya mudah-mudahan tapi kami tetap optimis kan Bu Dewi kan dan Maris kan karena siswa kita tadi titipkan ke besar permanen Busalam tadi tentu nanti ini akan juga mudah-mudahan juga ya selaku pimpinan kita kan Pak Bupati yang cepatnya lah untuk menyiapkan lahan dan juga nantinya bisa nanti dibangun di sepermanen kita tadi itu.
1: Iya. Ya
2: mudah-mudahan.
1: Harus berapa luasnya sih sebenarnya kok? Kan ini banyak juga lahan kosong di sekitaran sini gitu. Kenapa harus di sana gitu? Saya dengar luas sekali soalnya.
2: Iya, kalau lahannya plannya yaitu setidaknya harus 7 sampai 10 hektar, Bu. Memang membutuhkan. Nah, karena di sekolah permanen ini kemarin minggu yang lalu saya lihat di Subusalam bersama kepala sekolahnya Pak R. Sukamto itu memang nanti di sekolah permanen ini luar biasa Bu, apanya pembangunannya. Di situ ada asramanya putra putri, ada tempat makannya juga disediakan, fasilitas belajarnya juga 2 tingkat begitu. Kemudian nanti ada lapangan mininya dan juga ada lapangan upacaranya yang akan ditempati oleh siswanya. Ada rumah susunnya juga gitu.
1: Disinggung SMA nanti ada baju praktek ada berarti di situ ada lab atau apa?
2: Ada Bu, udah dilengkapi semua di situ. Bahkan nanti juga ada labnya, laboratoriumnya, kemudian juga ada pos pengamanannya kan sampai 2, 3, 4 pos begitu. Karena nanti kan luar biasa itu.
1: Berarti nanti di lokasi yang 10 hektar itu langsung terkompak dari SD sampai SMA gitu.
2: Iya, betul Bu.
1: Terus kalau apa bedanya yang sekarang ini kita dengar sekolah terintegrasi itu yang kayak mana?
2: Itu pun saya baru dengar ya Bu ya. Kalau kita di Aceh nih ya alhamdulillah mungkin kemarin yang kita dengar beritanya itu Busalam ya yang sudah dapat SNT itu. Itu kan SNT singkatan dari Sekolah Nasional Terintegrasi di bawah Sekolah Nasional Terintegrasi di bawah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, Kemendikdasmen.
1: Beda
2: kementerian. Iya.
1: Kalau sekolah Garuda itu yang kayak mana?
2: Kalau Garuda yang setahu saya itu nanti akan dibangun untuk anak-anak yang berprestasi begitu Bu. Anak-anak yang berprestasi, khusus berprestasi.
1: Itu
2: ya.
1: Di bawah naungan apa itu?
2: Itu di bawah naungan Garuda kalau enggak salah di Kemendikti ya. Kementerian Pendidikan Tinggi ya, ya di bawah Wamen Ibu Stella itu kan.
1: Prof
2: Stella itu. Karena nanti juga kami kalau mudah-mudahan nanti ini terus nanti berjalan dengan baik terus pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang ada, tentu anak SR ini juga nanti bisa untuk kita sekolahkan di Garuda juga
1: bisa
2: kalau memungkinkan.
1: Garuda, terintegrasi, namakan lintas kementerian. Kan?
2: Ya, artinya begini Bu, kalau nanti dia dari SR tamat SMP, ya kan nanti dia bisa untuk sekolah ke Garudanya.
1: Garuda yang
2: begitu, SMA. Ya yang SMA-nya dia yang diambil.
1: Berarti mah khusus yang ya. Prestasi.
2: Jadi kita ya himbauan juga kan anak kita yang di Cisingkil khususnya yang anak SMP ini ya harus meningkatkan juga kan belajarnya kemudian apanya nanti kan bisa mereka untuk ikut begitu kan melanjutkan ke sekolah Garuda gitu. Itu juga difasilitasi gratis juga nanti.
1: Iya, karena memang kementerian. Yang saya perhatikan memang banyak loh anak yang mempunyai kualitas pendidikan apa ya? Kecerdasannya
2: kecerdasan.
1: Itu istimewa di atas rata-rata gitu.
2: Betul.
1: Kan itu ada kalau nggak salah Facebook akun Andik Wijanto yang anak mana itu Ponorogo atau mana itu ya yang kecil SD kelas berapa itu loh wawasan sainsnya udah sekelas profesor itu. Itu kan sayang kalau nanti harus direkrut orang luar.
2: Orang luar ya, ya. Bisa kita.
1: Ini udah banyak yang minter, kan. Mungkin kayak gitu ya fungsi sekolah Garuda.
2: Garuda, ya.
1: Fasilitasi anak-anak yang seperti itu.
2: Anak yang berprestasi kan.
0: Makanya tanah itu sangat luas sekali, makanya berarti ya, fasilitasnya itu lengkap nanti ya.
2: Lengkap, ya, ya lengkap.
0: Iya, luas ya. Karena juga mereka tinggal di situ kan, Pak.
2: Tinggal di situ, ya.
1: Terus ini Pak, pertanyaannya ya. Pak. Ini kan sampai di tahap ini, bulan ini istilahnya kan masih berupa lahan kosong. Itu kalau misalnya sampai proses penerimaan murid baru tahun depan 2007-2008 dan itu belum selesai fasilitas disiapkan, apakah itu akan tetap di titik?
2: Inilah ini ya, kita juga kalau di Ritisan memang kita fasilitas ya Bu ya, yang kita rasakan yang masih kurang ya, kurang memadai. Ya mudah-mudahan lah, karena Ritisan ini tetap kita jalankan begitu sampai anak-anak kita nantinya mereka terus naik tingkatan dari SD, naik satu tingkat atau dari SMP naik satu tingkat begitu. Okay. Tapi ini kita juga berharap kepada pemerintah kita secepatnya lah begitu untuk kita nanti dapat permanen kan begitu. Karena kalaupun di Ritisan kita terus, tentu kita juga dari guru dan teknik juga pasti ada juga dari segi apanya Bu kan, untuk mereka juga semangat belajarnya begitu kan, ngajarannya di situ. Karena yang lain juga udah punya Ritisan seperti itu kan, sekolahnya kan. Nah, ya mudah-mudahan lah kita apa kita tim sarapan besar kita, karena kita bersyukur sekali aja single yang pertama dapat sekolah rakyat begitu, apalagi sekolah permanen tadi kan, kalau ini jadi nanti kan. Tapi kalau enggak ya kita mungkin kalah dengan daerah-daerah lain begitu itu kan, kemajuannya kan. Ini kesempatan emas nih kan tuan anak kita yang tidak mampu begitu bisa disekolahkan.
1: Nanti ini ceritanya sekolah rakyat untuk SD sudah ada kelas 1 kelas 2 berarti ya.
2: SD-nya.
1: SD.
2: Ya, yang SMP. Untuk tahun kemarin itu kita SD-nya di ada di jenjang kelas ada yang di kelas 2, Bu, 3, 4, bahkan ada yang di kelas 6 gitu yang tamat. Ini ya. Ini kemarin ya kita juga kalau dari Ritisan memang kita fasilitas ya, Bu ya, yang kita rasakan yang masih kurang ya, kurang memadai. Ya mudah-mudahan lah, karena Ritisan ini tetap kita jalankan begitu sampai anak-anak kita nantinya mereka terus naik tingkatan dari SD, naik satu tingkat atau dari SMP naik satu tingkat begitu. Tapi ini kita juga berharap kepada pemerintah kita secepatnya lah begitu untuk kita nanti dapat permanen kan begitu. Karena kalaupun di Ritisan kita terus, tentu kita juga dari guru dan teknik juga pasti ada juga dari segi apanya Bu kan, untuk mereka juga semangat belajarnya begitu kan, ngajarannya di situ. Karena yang lain juga udah punya Ritisan seperti itu kan, sekolahnya kan. Nah, ya mudah-mudahan lah kita apa kita tim sarapan besar kita, karena kita bersyukur sekali aja single yang pertama dapat sekolah rakyat begitu, apalagi sekolah permanen tadi kan, kalau ini jadi nanti kan. Tapi kalau enggak ya kita mungkin kalah dengan daerah-daerah lain begitu itu kan, kemajuannya kan. Ini kesempatan emas nih kan tuan anak kita yang tidak mampu begitu bisa disekolahkan.
1: Nanti ini ceritanya sekolah rakyat untuk SD sudah ada kelas 1 kelas 2 berarti ya.
2: SD-nya.
1: SD.
2: Ya, yang SMP. Untuk tahun kemarin itu kita SD-nya di ada

0: Enggak, ya kita mungkin kalah dengan daerah-daerah lain begitu itu kan, nah, kemajuannya kan. Ini kesempatan emas nih kan tuan anak kita yang tidak mampu begitu bisa disekolahkan.
1: Nanti ini ceritanya sekolah rakyat untuk SD sudah ada kelas 1 kelas 2 berarti ya.
0: SD-nya.
1: SD.
0: Ya, yang SMP. Untuk tahun kemarin itu kita SD-nya di ada di jenjang kelas ada yang di kelas 2, 3, 4, bahkan ada di kelas 6 gitu yang tamat. Ini ya. Ini kemarin mereka anak-anak kita kemarin ini ada yang tamat, Bu, yang di SMA-nya, yang di SMP-nya itu tamat 3 orang, Bu. SMA. Ini nanti kita sudah kemarin tanya ke orang tuanya apakah nanti bersedia kamu untuk sekolah ke SR di SMA ini. Siapa bersedia katanya, makanya kita akan lanjutkan ke SR di Subuh Salam untuk SMA-nya, jenjang SMA-nya.
2: Pak, kalau misalnya dia sama sekali nggak sekolah nih, misalnya dari SD bahkan nggak sekolah, sedangkan umurnya mungkin udah kelas 5 atau kelas 4 dari umur, itu karena dia nggak sekolah mungkin karena faktor ekonomi, karena dia kayak jadi pas misalnya dia di diajak gitu, apakah ngulang dari SD 1 atau sesuai umur dia di kelasnya, Pak?
0: Kita kan mungkin Bu Dewi paham kan, kita ada podik tuh ya, Bu, kan kayak ada podik itu kan ya, kita di podik tuh kalau nanti usianya dia misalnya udah lanjut tentu kan merah ada podik begitu, tapi disesuaikan juga dengan data yang usia dia. Kalau misalnya dia masih usianya di SMP itu kan setidaknya kan SD itu kan usia 12 tahun ya, Bu, ya. Kalau untuk 13-14 tahun mungkin masih bisa lah kita buat anak itu di SD-nya begitu. Iya. Gitu. Karena kita ada data juga.
1: 12 tambah 3 tahun.
0: Iya.
1: Kan enggak mungkin sudah tahu.
0: Tapi intinya sekolah rakyat ini anak-anak yang kita katakan maafnya yang putus sekolah atau yang telantar itu bisa diterima dengan mekanisme nanti yang mungkin ada dari tim pendamping itu.
1: Merekrut itu. Sekolah rakyat itu kan bagi anak yang enggak sekolah, putus sekolah, terus apa lagi lah satunya itu ya. Enggak sekolah, putus sekolah. Ada tuh. Malam saya ngikut acara di TV One. Itu Hari Anak Nasional. Kebetulan Menteri Sosial Gus Ipul juga hadir apa ya, jajaran sumber meskipun pakai Zoom. Dijelaskan tentang itu, makanya ini besok materinya sama Pak Ridwan tentang ini. Makanya saya ngikutin gitu loh sedikit. Terus sistem belajar di sana seperti apa?
2: Kurikulumnya, Bu, ya.
1: Enggak kan bisa gini. Sekolah rakyat untuk di saat ini ya, untuk yang di Islamic Center. Yang kita tahu apa itu kayak oleh fasilitas belajar misalnya. Kan tadi harusnya kan semua fasilitas kan terpenuhi di situ. Tapi untuk kondisi Islamic Center di Suro itu kan kayaknya belum seperti yang kita bayangkan kan gitu. Terus anak-anak itu gimana belajarnya? Sistem belajar itu kayak mana jadinya?
0: Baik, pertama kita MPLS kemarin di tahun yang lalu, Bu, ya, 30 September itu memang kita ditekankan itu anak-anak tuh belum kita sentuh dengan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Ada yang kita kenyamanan dulu tuh anak-anak tuh untuk nyaman dia berada di di sekolah dulu kan. Jadi anak-anak ini kan juga butuh sentuhan, butuh bimbingan. Kemudian karena ada juga anak-anak ini yang begitu dia di SR kemarin itu ada yang minta pulang begitu. Mungkin kedekatan atau kedekatan tadi gitu kan. Karena anak-anak yang diambil dia anak SD waktu pas kita terima itu kan. Nah, jadi kita coba bersama guru-guru dan tendiknya kita berikan kenyamanan dulu lah ke anak-anak tersebut. Kemudian juga kita tidak langsung berikan materi, kita ada matrikulasi namanya, Bu. Matrikulasi ini kita berikan ke anak-anak tersebut dia semacam belajar juga di kelas, di luar kelas kan ada ekstrakurikulernya, tetapi kita matrikulasi selama 3 bulan itu di mana untuk mengembangkan dan juga di mana kemampuan siswa nantinya bisa mengikuti pembelajaran gitu yang kita terapkan materi yang kurikulum sama dengan kita yang di sekolah reguler seperti itu.
1: Berarti memang tahap awalnya
0: selama 3 bulan tuh kemarin itu anak-anak
1: dibikin nyaman, bahasanya dibikin betah
0: dulu. Betah dulu, Bu. Iya, betah dulu, kerasan, kerasan dulu, ya.
1: Kerasan dulu.
0: Iya.
1: Baru nanti masuk ke
0: sudah nyaman dia, dia ada chemistry-nya dengan guru, tendik, ya kan, barulah nanti anak tersebut bisa mendapatkan materi juga dengan ini kan, dengan senang gitu di sekolah rakyat tadi. Tidak ada kendala lagi kan.
1: Berarti apa secara umum kalau sistem pendidikannya mungkin sama.

0: sama dengan pembelajaran ya.
1: Hanya saja memang istimewa sini apa sasarannya tadi ya, khusus untuk anak miskin dan miskin ekstrim kan di situ ya yang jadi intinya.
2: Jadi Pak, ini apa tantangan terbesar dalam menjalankan sekolah rakyat Pak, apa khususnya di daerah?
0: Ya, tantangan ya. Tantangan tentu ya, selama saya memimpin di situ, tantangannya yang pertama sekali bagaimana kita melakukan pendampingan, baik itu dari pembelajaran ataupun penguatan karakternya untuk anak-anak yang kita katakan dari keluarga yang tidak mampu ini ketika di SR ini. Ini salah satu tantangan berat kita yang ada di situ, karena kita harus meyakinkan mereka, ini kalian ini harus sukses di sekolah rakyat. Karena kalau bagaimanapun nanti kalian sudah di sekolah rakyat ini sukses berhasil juga bisa nanti akan meningkatkan derajat orang tua, seperti itu. Ini harus kami tanam dulu ke anak-anaknya, kemudian karakternya. Karena di sekolah rakyat ini juga kita ada anak-anak itu sholat berjamaahnya, bimbingan bacaan Al-Quran begitu, kemudian ngaji gitu Bu setiap malamnya ya. Juga anak-anak juga mendapatkan pembelajaran ekstrakurikuler, bimbingan kayak OSN, O2SN, silat, ada di ekstrakurikulernya.
1: Untuk buat anak betah tadi.
0: Keterampilan ya kita ajarkan di situ Bu ya, salah satunya ada guru-guru kita itu mereka bisa membuat misalnya kayak buat apa dari karya buat batik begitu, batik ciprat begitu, itu dia. Atau yang anak perempuannya nanti untuk keterampilannya buat apa tuh dari kanvas bunga itu ya, untuk bunga gitu dibimbing nanti dari tekniknya begitu, keterampilannya.
1: Mana tahu kan ada memang program khususnya sekolah rakyat itu anak dibekali kemampuan untuk bisa hidup mandiri semacam anak SMK gitu kali ya, kalau saya usia SMA gitu. Nah, yang itulah yang mana tahu ada program gitu, untuk kemandirian.
0: Kemandiriannya ya.
1: Kalau SD mungkin agak ini kali ya, masih terlalu kecil untuk mencari keterampilan. Tapi untuk SMP kan sudah bisa.
0: Tapi kalau untuk harapan Kementerian Sosial, Bapak Menteri Sepuluh Yusuf, itu anak-anak di SRI nantinya, Bu, kalau dia di jenjang SMA-nya, ketika nanti dia sudah tamat dari situ, kita kan Kementerian itu ada kerjasama, Bu. Misalnya kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, nanti anak-anak itu bisa kita, kayak kemarin lah, kami kan ada kunjungan ke Taruna yang di Magelang itu kan. Jadi nanti anak-anak itu nanti kalau memang ada kemampuan dia, bisa kita untuk sekolahkan ke sekolah Tarunanya seperti itu. Ya dari tamatan baik dari SMP-nya. Atau juga kita nanti tamat SMA dia bisa anak ini mau daftar tentara. Kita sudah ada kerjasama juga dengan dari pihak Tentara Nasional atau di kepolisian masuk tamtama atau akpol, akmil begitu atau anak sekolah rakyat. Jadi diberikan akses seperti itu Bu untuk mereka berhasil. Atau juga nanti ada yang hobi dia jadi chef, bisa juga dilanjutkan. Penting dia SR ini berhasil ketika anak-anak itu tidak ada yang putus dia sekolahnya, tapi tetap diberdayakan. Nah, kalau dia nanti selnya anak tersebut tamat dari SR tamat SMA-nya, melanjutkan dia berhasil, berarti SR ini berhasil programnya begitu. Tapi kalau tidak ada berarti gagal begitu program SR ini. Jadi pemerintah sudah memberikan fasilitas banyak. Ada Bu, ya.
1: Terus untuk kuliahnya nanti gimana juga bisa lulus SMA?
0: Ya, kalau untuk kuliahnya itu tadi Bu, kita kan nanti Kementerian Sosial juga terus bekerja sama. Misalnya kita dengan kalau kita di Aceh ini nanti ada di Unsiahnya yang negeri gitu. Ya, misalnya nanti dia lihat dari kemana dia misalnya untuk kemampuan dia selanjutnya dari tamatannya ya, jurusan dia misalnya, dan nanti tah hobinya untuk tah ekonomi gitu, maka dia nanti sekolahnya khusus fakultas ekonomi atau dokter nanti disekolahkan sampai dia nanti berhasil untuk itu, meningkatkan kesejahteraan keluarganya begitu.
1: Apakah nanti lulusan dari SMA SR itu mau kuliah kan meskipun sudah ada kerjasama seperti itu, nah itu apakah itu memang benar-benar mendapatkan prioritas gitu? Seperti anak-anak dapat undangan atau apa gitu ya, nggak ada di sini itu, atau memang harus mengikuti proses rekrutmennya secara reguler, harus ikuti tes dong ini itu biasa kan, biasa sama dengan anak-anak yang sekolah di luar SR.
0: Di luar SR ya. Nah, inilah dia kalau kita yang namanya anak kita di SR ini kan khusus ya Bu ya, langsung dari presiden ya. Jadi mereka ini karena mereka dari latar belakang yang kita katakan penghasilan dari orang tuanya yang bukan hanya pas-pasan, memang sama sekali tidak cukup begitu. Nah, jadi anak-anak ini memang di mana nanti hobi dia, jijita dia begitu. Ya. Jadi diberikan akses lah untuk dia nanti melanjutkan ke perguruan tinggi.
1: Maksudnya ataupun wajib untuk diterima atau harus mengikuti proses rekrutmennya?
0: Kalau dia mampu nanti, kalau dia misalnya mampu untuk mengikuti itu, ya ikuti. Kalau kalau seleksi ya diikuti seleksinya itu dulu.
1: Berarti
0: gitu.
1: Tetap
0: ya,
1: mengikuti tetap sistem rekrutmennya.
0: Tetap,
1: ya.
0: Maaf.
1: Bukan ada keistimewaan ini dan sebagainya. Mm-hmm. Wajib diterima udah enggak tes gitu yeah. Misalnya. Gitu loh. Mm-hmm. Enggak juga ya. Belum ada jaminan itu.
0: Kalau itu belum kita lihat ke situ apanya, karena kita kan belum ada lagi kita di singkil nih, belum ada yang tamat dari situ kan. Tapi nanti kalau ada yang telah tamat dari SMA itu, nanti dia akan melanjutkan atau setelah dia mungkin dari SMA ke perguruan tinggi lah gitu ya, untuk dia dapatkan ya. Belum kita lihat kok di sekolah kita yang ada di sini begitu.
1: Kalau dari daerah lain mungkin ada kabarnya yang seperti apa, yang lulus SMA sekolah rakyat kemudian jaminan masuk perguruan tingginya 100% diterima gitu tanpa kalau rekrutmen di... khusus tanpa rekrutmen yang tes pada umumnya gitu loh. Jalur, ada nggak
2: jalur yang undangan dari, gitu nggak bu
1: dari daerah lain ya bisa dikata begitu gitu loh
0: daerah lain ya
1: daerah lain ada nggak
0: untuk saat ini belum ada informasi yang kita dapatkan ada. Kan
2: tapi kalau seperti itu kayaknya kayaknya sekolah-sekolah lain bakal iri yo. Wah enak banget ini langsung lulus kuliahnya gitu.
1: Masalahnya kan memang khusus untuk
2: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau program apa afirmasi itu?
0: Afirmasi ya.
1: Afirmasi itu anak kuliah itu dari.
0: Kalau afirmasi yang reguler ya bu ya, reguler itu ya.
1: Oh reguler ya. Belum ada kerjasama ke situ ya. Belum dengar.
0: Kalau Kementerian Sosial tetap terus bekerja sama bu dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama begitu, perguruan tinggi kan begitu. Jadi program presiden ini kan kok bisa anak SR nanti kemana nanti dia tuju untuk hobi dia atau untuk yang dia dapatkan nanti ininya kan arah dari keberhasilan dia begitu tetap didukung begitu bu. Sejauh mana dengan kemampuan dia nantinya kan. Misalnya kok dia nanti mau masuk tentara polisi tentu dilihat dari fisiknya dulu kan, badannya, kesehatannya kan begitu iya, kan iya. Yang dilihat dulu melalui tes tadi kan ataupun apa tadi kan seleksi gitu.
2: Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak. Iya. Ya, pertanyaan dari Harjo di Gunung Meriah.
0: Iya.
2: Katanya kita tahu data peserta SR ini dari Kemensos.
0: Iya.
2: Bagaimana cara mengakomodirnya? Jika nanti siswa dari keluarga miskin ekstrim sudah terakomodir semua, apakah tidak menutup kemungkinan siswa dari keluarga mampu untuk bersekolah di SR?
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Untuk saat ini kita masih di juknis yang dari tim kawan-kawan dari kan PKH itu, mereka tetap masih menggunakan desil 1 dan 2 itu, yang anak-anak kita yang miskin dengan miskin ekstrim tadi, yang untuk rekrutan apanya siswa di seluruh rakyatnya begitu. Jadi diutamakan siswa yang diambil dari keluarga yang tidak mampu begitu.
2: Oke.
0: Mas Aris.
2: Oke. Kalau kan di, memang diutamakan memang yang miskin atau miskin ekstrim tadi. Misalnya sudah terakomodir lah semuanya.
0: Semua.
2: Misalnya, ya kan. Sedangkan di sekolah rakyat tadi masih ada space lah untuk murid-murid gitu kan. Apakah ada kemungkinan enggak untuk orang yang mampu masuk ke situ atau memang
0: ke depannya nanti ya? Ya.
2: Ke depannya nanti.
0: Intinya kita kan untuk SR ini kan melihat sejauh mana dulu apa kita masyarakat kita anaknya yang sekolah dari yang tidak mampu begitu kan. Itu dulu yang harus diapakan diutamakan begitu. Paling nanti kalau nanti pun dia yang ada yang ini yang dari segi desil 3, 4 dan seterusnya mungkin itu nanti bisa diambil sekolah yang kayak SNT-nya bisa yang gratis tadi kan tepatnya entah disebut salamnya begitu kan rekrutannya. Mudah-mudahan kita juga singkil dapat tuh nanti SNT-nya kan begitu. Ini program-programnya sama-sama baik kan.
2: Kalau peran orang tua sejauh ini gimana Pak?
0: Peran orang tua ya inilah ada siswa kami ada beberapa yang sudah saya ini saya refleksikan ya bersama guru-guru, tendik mereka juga bersyukur begitu. Mereka juga mendapatkan semacam anak-anak di SR ini Bu. Ketika saya langsung turun atau pengakuan dari guru kita, anak-anak juga itu mereka semacam bersyukur. Misalnya ada anak kita yang namanya si Saprijal nih ya kan, pulang dia ke rumah yang sebelumnya dia itu sama sekali malas begitu, malas bersih-bersih rumah begitu. Kadang sholat juga malas. Setelah dia pulang nanti ada libur, itu dia lebih ini,
2: lebih rajin
0: lagi Bu. Itu lebih rajin, lebih disiplin itu orang tua. Karakternya alhamdulillah lebih baik begitu Bu. Karena juga di satu kita akan memberikan bimbingan tadi kan dari tekniknya begitu kan anak kita. Kemudian ditambah juga lagi ada yang kami SMP ada enggak bisa membaca itu.
2: SMP.
0: Ya. Okay. Tidak bisa membaca kami kami terima pada saat itu, tapi berkat dengan kesabaran guru-guru, tendik juga berkolaborasi, si anak tadi pun pelan-pelan berproses ya alhamdulillah bisa membaca begitu Bu, bisa membaca. Jadi tantangan kami itu Bu. Sekolah reguler ini kita mesti apa kan, tidak ada tantangan atau apa kita menerima anaknya kan. Kalau di sister ini kan kita bukan hanya dari segi itu kesehatannya tadi saja kan, dari kemampuan dia kan, literasi dia kan membaca tadi.
1: Itu berarti berarti memang yang masuk ke SR itu seperti yang sudah kita apa disampaikan Pak Ridwan tadi. Memang murni yang penting dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dari itu aja, apa secara utamanya diterima gitu ya. Jadi untuk kekurangan-kekurangan sambil berjalan diasuh oleh wali asuh begitu ya. Tadi seperti tadi belum bisa baca, dibimbing sama wali asuh, jadi bisa baca. Kemudian yang tadi ada permasalahan di kesehatan, kan dibantu penyembuhan pengobatannya dulu, nanti obatnya udah sembuh, untuk layak diterima, diterima. Yang penting kayaknya jangan sakit permanen ya Pak ya.
0: Mudah-mudahan tidak ada anak kita di SR gitu.
1: Dari keluarga desil 1-2 kan bahaya tuh kalau sakit permanen diterima ya nanti anak orang sakit semua berbondong-bondong gitu ya kan Pak?
0: Betul-betul Bu.
1: Kayaknya super tegas itu ya Pak.
2: Oke, Esrawani semua kita break dulu Pak ya.
0: Siap.
2: Nanti kita kembali lagi Esrawani semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar. Literasi membuka jalan, sekolah rakyat wujudkan harapan.
3: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Hey, seruan ya semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 114. Literasi membuka jalan sekolah rakyat wujudkan harapan, dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, tadi sudah panjang pembincangan kita, seruan ya semuanya. Ya, ini mungkin kita sambung lagi di sesi terakhir. Silahkan Bu Dewi.
1: Iya. Ini kebetulan ada pertanyaan Haris gitu ya. Ya, meskipun tadi sebenarnya juga sudah disinggung, cuma tetap perlu kita sampaikan biar pendengar yang bertanya ini kan
0: ya,
1: butuh informasi yang tidak bikin cemaskan gitu.
0: Okay.
1: Ini pertanyaannya, sampai kapan siswa baru SRT 27 dititip di Subulussalam? Kemudian kapan sih dibangun SR-nya? Kalau gak jadi dibangun, apakah bakal permanen di Subulussalam? Terus menyusul siswa lama yang di Islamic Center, kalau SR-nya belum jadi, berarti akan pindah ke Subulussalam juga, gitu. Nah, silakan Pak Ridwan.
2: Ya, baik Bu Dewi. Terkait mengenai pertanyaan ini menarik ya. Yang pertama, memang untuk tahun ajaran 2006-2027 ini anak peserta didik kita yang 30 SD 30 SMP itu kita titipkan karena tidak ada memadai fasilitas kita yang dirintisan gitu.
1: Dirintisan.
2: Ya, hanya saja dari pertanyaan tadi, kalau belum ada permanen gitu ya kan, apakah SR anak-anak kita yang lama ini dipindahkan juga ke Subulussalam gitu.
1: Iya.
2: Kita tetap Bu di rintisan itu sampai mereka nanti yang menyelesaikan pendidikannya lah begitu. Sampai menunggu kita lahan SR permanen kita tadi untuk dibangun sekolah rakyat yang baru begitu. Iya.
1: Berarti yang di rintisan itu akan tetap di situ, mungkin yang dititip di Subulussalam juga di situ.
2: Tetap di situ.
1: Sampai sekolah rakyat yang permanen itu jadi, gitu ya.
2: Jadi
1: nggak perlu cemas khawatir,
2: tidak,
1: ya,
2: tidak perlu cemas khawatir gitu.
1: Tentang sekolah rakyat
2: itu,
1: gitu ya. Ya sih, mungkin ini juga apa ya, support juga, motivasi juga, bisa kok nggak boleh dikatakan sentilan gitu. Ini mau mencolek pimpinan daerah kali ya, biar sekolah rakyat yang begitu kaumnya luar biasa, kemudian harapan besar dari masyarakat tentang sekolah rakyat gitu ya, terutama yang orang-orang yang ekonominya rendah begitu, ternyata menaruh harapan yang sangat besar pada sekolah rakyat. Jadi, semoga segera dibangun ya Pak Ridwan,
2: ya, amin.
1: Untuk sekolah rakyat permanen.
2: Ya. Karena kita ketahui bersama kan Bu, kita di sekolah rakyat di seluruh nasional ini kan ada 166 dari yang 1A-nya itu pertama ada 50 begitu ya kan. Di 1B-nya itu ada tambahan lagi dia. Ya, sampai kami ini kan di 1C-nya rintisannya.
1: Oh gitu.
2: Ya. Jadi ada 1A, 1B, 1C. Yang mana 1A dulu mereka mulainya di bulan Juli. Nah, kemudian di 1B-nya di bulan Agustus, baru kita kemarin di bulan September.
1: Oh gitu.
2: Jadi sudah sebenarnya kita
1: satu bulan ya Pak.
2: Iya, kita ini sudah masuk ke tahun pertama nih sekolah rakyat ini.
1: Sebenarnya
2: genap 1 tahun yang dihitung dari 1A tadi yang pertama. Nah, jadi dari 166 sekolah rakyatnya yang senasional, ini kan ada tambahan lagi baru rintisan atau juga permanen sebanyak 25 tidak salah kurang lebihnya. Jadi
1: nasional.
2: Jadi sekolah rakyat yang saya sampaikan tadi itu pun belum semuanya permanen. Untuk tahun ini kita bertahap kan sampai nanti MPLS-nya. Jadi itu sekitar 93 yang dibangun di seluruh nasionalnya. Berarti kurangnya aja lah dari 166 tadi.
1: Sebenarnya
2: ya kalau kementerian itu luar biasa Bu ya, kalau targetnya tadi itu dari di awal kan 2026 itu kan Januari yang permanen sampai kayak Subulussalam lah sudah hampir 80% kan pembangunannya, lebih begitu bahkan sampai. Jadi dari Januari kita hitung sampai di bulan Juli, berarti kurang lebih hampir 7 bulan lah lamanya pembangunan yang permanen tadi.
1: Ya,
2: karena fasilitasnya juga mereka yang membangun pun dari perusahaan kan mereka lengkap gitu kan, alat beratnya kan, bahkan bisa mempekerjakan tenaga pekerja sampai seribuan lebih, 1200-nya yang kita lihat di Subulussalam itu. Iya, luar biasa Bu, kalau kita apalagi nanti dapat kita di Cisingkil ini kan, kan terbuka lapangan pekerjaan, kemudian juga nantinya mungkin dari segi materialnya ya kan, masyarakat kita yang dekat-dekat situ kan bisa mendapatkan ini juga. keuntungan gitu dari pembangunan.
1: Iya. Kemudian itu material yang material,
2: ya.
1: Kan bisa nanti masyarakat ya. Sekitar ya, masyarakat
2: bahkan
1: daerah
2: warung-warung nanti ya. Juga warung-warung kita kan di yang ada di Gunung Meriani nanti.
1: Apa namanya peningkatan ekonomi. Maksudnya seperti itu ya.
2: Pasti meningkat itu kalau jadi gitu.
1: Karena pekerja 1000 pekerja itu kalau untuk warung 10 warung pun kurang. Bisa jadi 100 warung bisa berdiri di situ ya.
2: Iya.
1: Oke. Iya. Kita nanti buka kantin ya, Aris ya.
0: Bisa nih, ya.
1: Iya, ya, itu kita perlu ngopi loh kalau
0: iya.
1: Bisa jadi mereka lembur ya, Pak ya.
2: Lembur, Bu.
1: Kerjanya harus lembur itu lembur. Jam malam itu. Kayak gitu. Ya, terus ini mungkin Pak Ridwan ya. Himbauan apa sih yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya Aceh Singkil terkait sekolah rakyat ini? Karena gini, ada juga yang saya dengar kan. Berarti kalau nanti mungkin kayak yang disinggung Aris tadi ya. Jadi kalau nanti sudah terangkat semua ekonominya gitu kan enggak mungkin si orang itu juga terpuruk terus gitu kan. Nah, jadi kalau sudah habis orang desil 1, desil 2 sudah di tingkat ekonomi yang menengah semua itu, apakah sekolah rakyat ini ada kemungkinan ditutup gitu?
2: Kalau ini kan program Bu ya, program nasional gitu ya. Ya, kita kalau kita lihat dari pembangunannya diberikan akses sampai ke permanennya, tentu ini nanti akan menjadi sekolah ini Bu
1: selamanya gitu.
2: Gitu. Karena dia akan tentu kan kita lihat program sebelumnya itu kan hanya program saja yang dijalankan. Setelah itu kan habis berganti lagi. Tapi kalau ini untuk seloret nih ya kita mudah-mudahan ini karena dengan adanya permanen ini nantinya bisa jadi nanti anak-anak kita yang ada di Singkil ataupun di manapun yang berada dengan ada seloret ini membuka akses untuk anak yang tidak mampu tadi bisa disekolahkan di seluruh rakyat. Nah, terlepas daripada nanti mungkin sudah habis ya alhamdulillah juga mungkin berarti kita tidak lagi ada anak-anak yang miskin gitu ekstrim yang ada di baik di Cisingkil maupun di nasional gitu. Jadi kita bisa mengurangi lah dari ini, kita bisa sejahtera lah negara kita ini kan gitu dia yang kita apa.
1: Terus
2: dapatkan.
1: Nanti itulah kalau kalau misalnya anak yang harus masuk sekolah itu sudah enggak ada karena kesejahteraan sudah pada meningkat. Itu berarti apakah ada kemungkinan sekolah ditutup atau berganti program gitu ya? Biasanya berganti program sih.
2: Ya kalau itu ya kita kalau untuk pendidikan bisa jadi ya jadi nanti setelah ini mungkin lain lagi mungkin Bu ya, mungkin dari apa mungkin yang penting tujuannya
1: ya, karena ini sudah segera. Anaknya sudah enggak ada lagi yang dari desil 1.
2: Berarti sudah sukses lah namanya itu pemerintah kan itu.
1: Berarti mungkin ada program rakyat. Lanjutan gitu kali ya. Nah, enggak mungkin gambaran-gambaran gitu ada enggak sih Pak? Selaku kepala sekolah mungkin informasi dari pusat itu kayak mana?
2: Intinya Kementerian Sosial ini kan baru Bu seluruh rakyat ini ya kan dengan hadirnya seluruh rakyat ini apalagi nanti ada sekolah permanennya ini kok di Kementerian Sosial itu kan ada yang namanya sentra Bu. Sentra artinya untuk melayani sosial lah bagi masyarakat kita kan hanya saja mungkin kalau sentra bisa mungkin fasilitasnya terbatas. Tapi kok sekolah rakyat ini luar biasa Bu. Kok kita bayangkan kantor bupati atau kantor gubernur mungkin kalah begitu dia membangun permanennya.
1: Dengan seluas 10 hektar.
2: Iya, dari 6 sampai 10 hektar tadi itu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan dengan sekolah permanen tadi itu ke depannya bisa jadi ya kalau udah habis anak kita yang miskin ekstrim tadi mungkin nanti bisa jadi untuk lanjutkan pendidikan gitu. Program lain begitu yang untuk gitu. Mencerdaskan anak-anak kita anak bangsa kita ini kan ya, dari itu tadi.
1: Karena kan kalau misalnya kalau sekolah rakyat itu tetap apa ya bahasa kasarnya itu tetap ada berarti kan tetap berharap masyarakat miskin ke bawah itu kan tetap ada gitu loh Pak. Jadi terus program mensejahterakan masyarakat kan bisa seperti enggak berjalan gitu.
2: Intinya pemerintah sudah mengkaji Bu kan artinya kita kan ada untuk menuju Indonesia emas ya 2045 gitu. Jadi target dari 2026 ini ke depan sampai 25 ini mungkin dari situ dilihat dulu Bu, sejauh mana nantinya keberhasilan kan untuk pendidikan kita ini. Jadi kan gitu.
1: Iya,
2: evaluasi. Kayak kami pun di Kementerian Sosial ini Pak Menteri selalu melakukan rapat setiap satu minggu sekali itu rapat gitu, walaupun melalui via Zoom gitu. Zoom, jadi ya, luar biasa antusias ya. Dia menanyakan gimana anak-anak perkembangannya begitu. Iya. Jadi kami nanti ada tanya jawab dengan Pak Menteri begitu setiap jam. Sebulan sekali juga kami diundang untuk secara luring gitu. Mm-hmm. Diundang kementerian untuk hadir.
1: Setiap bulan ya? Sebulan ya, sekali.
2: Biasanya sebulan sekali itu koordinator koordinasi itu ya. Ya ke pusat.
1: Oh, gitu. Jadi, tapi itu semua ditanggung negara.
2: Iya, ditanggung gitu Bu. Oh, dari okay. Perjadinya gitu kan.
1: Mungkin Aris ada tambahan.
0: Ya, mungkin terakhir lah Bu ya. Belum kita akhiri nih ya Sarawani ya semuanya. Yeah. Apa nih Pak harapan ke depan terhadap sekolah rakyat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia khususnya di Aceh
2: Singkil. Ya alhamdulillah ya, harapan kita tentu kami sendiri pun menyadari dengan keterbatasan fasilitas yang kami miliki, tapi dengan adanya guru-guru kami saat ini Bu yang di sekolah rakyat dengan teknik kolaborasi, ada juga yang melatih secara kurikuler, ya kita rasakan selama saya memimpin hampir setahun ini kurang lebih, selain kami membimbing anak-anak di boarding school di sekolah rakyat, ada prestasi yang sudah kami dapatkan. Artinya kami yakin bukan saja kami memenuhi kebutuhan dari ketidakmampuan anak ini tadi Bu, dari segi apanya mereka latar belakang dari keluarga miskin, tapi ada secercah prestasi yang mereka miliki. Untuk tahun ini kami juga alhamdulillah bisa berprestasi di bidang O2SN gitu kemarin.
1: Ya. Nah, dapat kemarin kami ya.
2: Enggak tingkat, masih tingkat kabupaten Bu.
1: Iya.
2: Kemudian FL3SN juga kami kemarin berhasil juga ya, juara satu untuk anak-anak gitu. Nah, kemarin juga kita mengikuti juga walaupun enggak menang, tingkat Polres ada literasi dari untuk membuat puisi begitu kemarin itu. Jadi cipta puisi. Ya, jadi kok saya lihat anak-anak suara aja Singkil kita ini bukan hanya kita mengurus dari mereka yang enggak mampu. Tapi ada prestasi mereka, kemampuan mereka dari segi yang kita ini bakat mereka, ya dari kita sabar kita memberikan mereka bimbingan gitu. Jadi ada prestasi juga untuk anak-anak kita ini yang mereka bisa banggakan nanti kan itu yang mudah-mudahan.
1: Untuk saat ini, untuk sementara ini semua kegiatan
2: bisa bersaing lah
1: gitu. Masih tetap mengikuti dari kegiatannya kementerian ya Pak ya, ikut lomba-lombanya. Olimpiadanya gitu ya.
2: Iya, kami juga tetap melihat peluang begitu kalau ada nanti misalnya tah di posi begitu kan olimpiade. Kita ikut-ikuti. Kalau misalnya ada nanti tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kita ikuti juga.
1: Jadi tidak ada keterbatasan.
2: Tapi masih tetap ya, tetap masih di bawah Kementerian Pendidikan gitu. Kalau kita di Kabupaten Singkil Dinas Pendidikan lah. Yang apa? Melaksanakan penyelenggaraannya gitu. Ya. Mungkin itu dia.
0: Oke. Gimana? Terus. Ada lagi, Bu?
1: Sampai satu sih, satu lagi kan tadi SR dari Kementerian Sosial itu bisa kerjasama dengan beberapa kementerian kan, termasuk Kementerian Agama. Nah itu pondok pesantren kan di bawah naungan Kementerian Agama. Ada nggak sih kolaborasinya SR dengan pondok pesantren?
2: Kolaborasinya
1: ada nggak? Kan mirip-mirip juga asrama kan, jadi dia kan gitu. Gimana itu
2: Kalau kolaborasinya kalau dari segi kurikulumnya mungkin Bu ya, mungkin agak berbeda mungkin itu ya. Kalau di pondok pesantren kan mereka kan lebih menyenyakan pelajaran keagamaan. Tapi kalau kita di sini kita kurikulum ya kan, kurikulum juga kita dari Kementerian Pendidikan. Dari untuk agamanya nanti kita dapatkan dari PAI-nya begitu. Bahkan kita juga ada kerjasamanya dari guru-guru penyuluh atau agamanya yang nanti akan ditempatkan di SR seperti itu. Mungkin dari situ aja deh.
1: Ada itunya. Penyuluh agama ada ya Pak?
2: Ada untuk kita ini kan kerjasama dengan
1: jadi,
2: mereka.
1: Penyuluh agama di bawah naungan Kementerian?
2: Kementerian Agama gitu, yang bisa nanti kita ditempatkan. Hanya saja itu aja Singkil kita guru agama kemarin itu ada ikut seleksi. Hanya saja saya tidak tahu sejauh mana prosesnya udah kelulusan mereka kan gitu. Kalau ada kekurangan yang kita apa bisa di ambil dari guru PAI-nya yang ditetap di situ.
1: Oke. Saya udah habis ini semua pertanyaan
0: ini. Iya, udah kurang lebih 1 jam ini ya.
1: Pencerahan yang disampaikan sama Pak Ridwan, masyarakat khususnya Aceh Singkil bisa memahami tentang sekolah rakyat. Dengan siapa tepat sasarannya, bagaimana programnya, gitu kan.
0: Yeah.
1: Kemudian sistem belajarnya dan apa yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Yeah. Kok kepala sekolah namanya kepala sekolah ya, Pak?
2: Ya, ke kepala sekolah.
1: Ke kepala sekolah, ya. Kepala sekolah. Ya, tendik. Apa, guru dan tendik. Yeah. Itu kalau di sekolah umum biasanya itu kan ada operator, TU, penjaga sekolah, itu tendik ya. Nah, kalau di sini ibu asrama itu atau wali asuh itu ternyata juga bagian dari tendik. Yeah.
2: Kalau kita di tendik itu, Bu, sedikit saya tambahkan, tendik itu dia ada yang namanya wali asuh, wali asrama. Hmm. Nanti ada pam security-nya. Ya, yang diambil dari tim tagana dinas sosial atau dari outsourcing gitu. Ya, kemudian ada CS-nya juga, CS cleaning service itu ada yang memperhatikan nanti asrama, memperhatikan tempat sholat, kemudian nanti memperhatikan kantor gitu. Kemudian kita juga ada juru masak nanti. Juru masak.
1: Sampai juru masak itu masuk tendik.
2: Kalau untuk saat ini kita masih di outsourcing dengan apa? Dengan dari dinas sosial gitu. Dari tim tagana. Oleh asuh kalau kemarin itu dari pendamping PKH. Karena mereka ditarik lagi dari apa? Ditarik untuk kembali lagi karena kurang SDM-nya. Maka saat ini kita dapat dari yang paruh waktu kemarin. Jadi ada yang kita dapatkan tendik kemarin sama banyak 14 orang, itu ada yang dari Jambi juga. Dari luar.
1: Dari luar daerah
2: itu
1: ya?
2: Ada guru-guru kita, bahkan ada yang dari Palembang kan, dari Sumatera Barat kemarin, ya kemarin. Kemudian kita yang untuk tendik yang baru ini, yang wali asuh asrama itu ada dari Semelu, Sinabang gitu.
1: Iya, ya, lulus. Memang bukan asli orang sini semua, bukan, ya, karena bukan, sistemnya rekrutmen nasional ya.
2: Ya, yang ketiga kanya gitu. Ya.
1: Okay. Nah,
0: iya, sudah. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan gambaran lebih jelas tentang sekolah rakyat, ya, sebagai salah satu upaya menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan membuka kesempatan bagi setiap anak untuk belajar, tumbuh dan meraih cita-cita. Terima kasih untuk narasumber Pak Ridwan selaku kepala sekolah rakyat. Semoga maju terus, semoga lancar terus sekolah rakyatnya, ya, berkembang lebih baik lagi, ya. Dan juga atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan Pak Ridwan, serta kepada seluruh pendengar Radio SRFM dimanapun kamu berada yang telah setia mengikuti Lentera Belajar Talkshow ini hingga akhir. Dan Talkshow ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Saya selaku announcer dan juga host Bu Dewi dan juga narasumber, ya, pamit undur diri. Terus dukung dunia pendidikan, karena dari pendidikan lahir generasi yang cerdas, berkarakter dan siap membangun masa depan Indonesia. Ya. Oke, sampai jumpa di Lentera Belajar di hari Sabtu, insya Allah, ya, karena Lentera Belajar hadir.
1: Di sini kayaknya kita perlu menyampaikan ke pendengar ya, masyarakat Aceh Singkil, bahwasannya Lentera Belajar di 2026 ini akan hadir seminggu dua kali,
0: ya. Selasa dan hari Sabtu, dan di jamnya sama ya, jam 10 sampai jam 11.
1: Karena kemarin ada yang nanya, loh, kok hari Sabtu Lentera Belajar? Nah, itu kayaknya perlu sih, kampian nanti lebih rajin pantengin
0: ya, di jam yang sama seminggu dua kali, Selasa dan hari Sabtu, jangan lupa ya. Oke, kita ucapkan terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video, ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ekstramania semuanya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap penuh semangat. Di tengah kesibukan Anda, saatnya sejenak berhenti dan menyimak berbagai informasi yang telah kami rangkum, khusus untuk menemani waktu istirahat siang Ekstramania. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan berita-berita terbaru, mulai dari peristiwa terkini, informasi daerah, hingga kabar nasional yang penting untuk Ekstramania semuanya ketahui. Tetap bersama kami di Ekstra FM, karena informasi yang akurat adalah bekal terbaik untuk menjalani hari. Inilah berita siang Ekstra.

Berawal dari momen Trump dan Presiden FIFA disoraki saat bawa trofi Piala Dunia Spanyol. Kita beralih ke berita internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali disoraki dan dicemooh penonton di penghujung laga final Piala Dunia 2026. Kali ini Donald Trump disoraki saat berjalan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino membawa trofi untuk pemenang Piala Dunia Spanyol. Dilansir AFP Senin, sorakan cemooh terdengar dari tribun saat Trump dan Gianni Infantino jalan bersamaan memasuki Stadion MetLife. Trump dan Gianni Infantino memasuki lapangan untuk upacara penyerahan trofi Piala Dunia di Stadion MetLife. Infantino mengatakan bahwa Trump akan menyerahkan trofi tersebut kepada pemenang final Piala Dunia. Sorakan cemooh itu baru mereda saat Trump dan Infantino mengalungkan medali kepada para pemain dan pelatih. Sebagai informasi, Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife. Pemain Spanyol Ferran Torres mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Untuk diketahui, Trump dan Gianni Infantino memang sempat menjadi sorotan publik dunia. Keduanya terlibat melakukan intervensi terhadap kartu merah yang diterima penyerang timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun. Saat itu Trump menghubungi Gianni Infantino dan mempertanyakan kartu merah yang diberikan kepada Balogun. Usai dihubungi Trump, FIFA lalu meneguhkan kartu merah Balogun. Meski begitu, negara tetap mampu dikalahkan Belgia pada 7 Juli 2026. Amerika Serikat dikalahkan Belgia usai kebobolan 4 gol.

Kita beralih ke berita nasional. Presiden Prabowo targetkan 2029 selesai renovasi seluruh sekolah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan tahun 2029 selesai merenovasi seluruh sekolah di Indonesia. Untuk tahun 2026, pemerintah membidik 77.000 sekolah selesai direnovasi. Target renovasi kemudian ditingkatkan menjadi 100.000 sekolah masing-masing pada tahun 2027 dan 2028. Rencana ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan di seluruh daerah, sebagaimana disebutkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 27/2026. Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77.000 sekolah direnovasi, tahun depan target kita 100.000 sekolah, tahun 2028 100.000 sekolah. Kita berharap pada 2029 seluruh sekolah di Indonesia sudah direnovasi, kata Prabowo dilansir antara Selasa 21 Juli 2026. Prabowo menyatakan pemerintah akan menyalurkan anggaran renovasi kepada kepala sekolah secara langsung. Uangnya kita akan kirim langsung ke kepala sekolah, diawasi oleh komite orang tua, komite guru dan sebagainya, ujar Prabowo. Skema ini dipilih dengan tujuan mempercepat pelaksanaan program renovasi. Tentunya komite sekolah yang melibatkan orang tua, guru dan unsur terkait lainnya tetap akan melakukan pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Penyaluran dana langsung ke kepala sekolah ini sudah pernah diterapkan sebelumnya. Menurut Prabowo, skema ini menunjukkan hasil positif. Ia mengaku sudah meminta mengkonfirmasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah perihal pelaksanaan program tersebut dan memperoleh umpan balik yang baik. Ternyata hasilnya sangat baik. Kalau tidak salah, Menteri Dikdasmen ada di sini. Ya, umpan balik ya, saudara terima. Cukup bagus, kata Prabowo.

Berita lainnya, rumah mewah meledak di Grand Polonia Medan. Satu tewas, dua korban masih dicari. Timnas Basarnas Medan menemukan satu korban tewas dalam operasi pencarian ledakan yang menghancurkan rumah mewah di kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, tim Basarnas masih melakukan pencarian dua korban lainnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika, mengatakan pihaknya beroperasi dengan membawa peralatan urban search dan rescue untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. Ada 15 personel kami turunkan. Di lokasi kami berkoordinasi dengan Brimob Polda Sumut, TNI Angkatan Udara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, kata Heri dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Selasa 21 Juli 2026. Heri menjelaskan, timnya dibagi menjadi tiga. Pertama, ada yang melaksanakan pencarian dan identifikasi korban menggunakan drone thermal guna mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan. Kedua, melakukan pencarian dan evakuasi dengan metode Area Search Rescue, ASR, satu melalui sektorisasi area serta diidentifikasi potensi bahaya di sekitar lokasi. Ketiga, melaksanakan pencarian secara cepat pada titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi untuk membuka jalan menuju lokasi yang diduga menjadi posisi korban. Data sementara, ada 7 orang yang berada di lokasi saat kejadian. Ada 4 orang yang selamat, yaitu sopir, Javelin, Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir, kata Heri. Saat ini terdapat 1 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Namun untuk data korban yang ditemukan masih akan dipastikan, katanya. Heri menuturkan korban yang meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, pihaknya masih mencari 2 korban lainnya. Masih ada 2 orang korban yang dicari, yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Sebelumnya diberitakan, sebuah rumah mewah yang berada di kompleks Grand Polonia meledak pada Senin 27 Juli 2026. Ledakan besar tersebut membuat rumah 3 tingkat itu roboh dan rusak parah. Bukan hanya itu, 7 rumah lainnya juga terdampak yang terkena material ledakan. Ada yang dindingnya retak, kaca pecah, hingga kanopi yang roboh. Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan bahwa dugaan awal penyebab ledakan adalah kebocoran pipa gas. Dari hasil investigasi awal dan sekarang ini masih berlangsung hasil investigasinya, yaitu adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang terdeteksi di situ, namun ini dugaan baru investigasi awal, kata Calvin kepada Kompas.com, Senin 20 Juli 2026 malam.

0: Esrawani semua, jangan kemana-mana, nanti kembali lagi di informasi berita terupdate tentunya setelah break satu ini.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginyo.
1: Kiban dia lah ojek. Lepas pungkut.
2: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lo baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Masih berita nasional, DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan ini poin-poin aturannya. Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 21 Juli 2026. Pengesahan dilakukan setelah kedua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap laporan hasil pembahasan RUU PFII. Kepada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujuin untuk disahkan menjadi undang-undang? Tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna. Setuju, jawab anggota Dewan secara serentak. Setuju, kata Puan sambil mengetuk palu sidang. Sebelum mengambil keputusan tingkat 2, Komisi X1 DPR menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat 1 RUU PFII yang dibacakan oleh Muhammad Hekal. Dalam laporannya, Hekal menjelaskan pembentukan UU PFII adalah amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan P2SK. Dia mengatakan ketentuan tersebut mengamanatkan agar penyelenggaraan PFII diatur melalui undang-undang tersendiri yang dibentuk paling lambat 3 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Menurut Hekal, pembahasan RUU PFII dimulai pada 2 Juli 2026 melalui rapat kerja Komisi X1 bersama pemerintah. Selanjutnya, panitia kerja menggelar rangkaian rapat dengan pendapatan umum RDPU sejak 26 Juli 2026 dengan melibatkan akademisi, kementerian dan lembaga, otoritas sektor keuangan, himpunan perbankan hingga asosiasi profesi sektor keuangan. Setelah melalui pembahasan di tingkat panja, tim perumus dan tim sinkronisasi Komisi X1 bersama pemerintah menyepakati RUU PFII pada pembicaraan tingkat 1 pada 20 Juli 2026 untuk dibawa ke rapat paripurna. Dalam laporannya, Hekal menyebutkan terdapat sejumlah pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang PFII. Pertama, ketentuan umum yang mengatur definisi dan asas penyelenggaraan PFII. Kedua, pembentukan, kedudukan, dan tujuan penyelenggaraan PFII. Ketiga, pengaturan mengenai kegiatan usaha di PFII yang mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.

Dan keempat, kelembagaan PFII yang meliputi pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, serta Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan PFII. Kelima, pembentukan Lembaga Arbitrase PFII sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keenam, pembentukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus yang mengatur kedudukan, kewenangan, susunan, dan hukum acara pengadilan. Ketujuh, dukungan pemerintah surat pusat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan PFII. Kedelapan, pengaturan fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lainnya, meliputi fasilitas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN, dan atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Fasilitas kepabeanan, perlakuan perpajakan atas warisan, hingga perlakuan perpajakan atas penanaman modal awal PFII. Bab tersebut juga mengatur hak dan kewajiban pelaporan, administrasi perpajakan, serta sanksi terkait fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus bagi pelaku usaha, tenaga ahli, maupun pihak lainnya di wilayah PFII. Kesembilan, pengaturan mengenai kekhususan PFII, seperti perizinan, penggunaan valuta asing, dan transaksi keuangan. Terakhir, ketentuan penutup yang mengatur amanat pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang PFII, serta ketentuan mengenai mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Kita beralih ke informasi berita daerah lokal. Perkuat koordinasi polisi jaksa Aceh Singkil bertemu. Aceh Singkil, kepolisian resor Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menggelar pertemuan koordinasi di Markas Polres Aceh Singkil Senin 20 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana. Koordinasi itu dihadiri Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono bersama Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Syahron Hasibuan beserta jajaran masing-masing. AKBP Joko mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Menurut dia, komunikasi yang baik antar lembaga diperlukan agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain membahas mekanisme penanganan perkara, kedua institusi juga menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Kabupaten Aceh Singkil. Koordinasi itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Polres Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berkomitmen untuk terus menjaga hubungan kerja yang harmonis dan profesional sebagai wujud sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menciptakan situasi Komtibmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia berharap koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempererat hubungan kerja kedua institusi sehingga pelaksanaan tugas masing-masing menjadi lebih efektif dan mampu mendukung penegakan hukum yang berintegritas di Aceh Singkil. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah.

Demikian rangkaian berita siang Ekstra FM Lintas Siang yang telah saya hadirkan untuk Ekstrawania semuanya. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk menyimak berbagai informasi bersama Lintas Siang. Semoga berita yang saya sajikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Tetaplah bijak dalam menerima dan membagikan informasi, serta pastikan selalu berasal dari sumber yang terpercaya. Saya Haris pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sajian informasi berikutnya. Radio Ekstra FM menghadirkan informasi terpercaya, menginspirasi setiap hari, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bersama membahas keutamaan saf pertama dalam sholat berjamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersegera menuju masjid apabila azan telah berkumandang. Hal ini sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya, dan jika beliau mendengar azan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Pendengar, dari hadis tersebut kita bisa bercermin bahwa sesibuk apapun aktivitas kita, ketika azan berkumandang, maka hendaknya kita segera ke masjid dan meninggalkan pekerjaan, rapat, pertemuan, pertandingan, tontonan, permainan, atau apapun itu namanya. Maka pendengar, ketika kita bersegera ke masjid, ketika azan berkumandang, kita berkesempatan memperoleh saf pertama dalam sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nidai was saffil awwali, thumma lam yajidu illa ayastahimu alai lastahamu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah pendengar, dari hadis tersebut kita bisa membayangkan betapa besarnya keutamaan saf pertama di dalam sholat. Di antara keutamaan saf pertama adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal. Diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di saf awal, dan muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pendengar yang berbahagia, jika kita mengakhir-akhirkan urusan sholat, maka urusan kita juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah." Tidaklah suatu kaum mengakhirkan, yaitu menuju masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jalla akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Orang-orang yang memburu saf pertama adalah orang yang mendapatkan banyak keutamaan. Dia berarti menjadi orang-orang pilihan yang berlomba-lomba dalam menggapai banyak kebaikan. Pendengar, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika di masjid hanya ada satu saf saja? Syekh Muhammad Solih Al-Munajjid menjabarkan apa yang dimaksud dengan saf awal. Beliau mengatakan bahwa saf awal adalah saf yang berada pertama di belakang imam. Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang lebih dulu berada di masjid, maka dia memperoleh pahalanya meskipun berada di saf terakhir. Tentunya bukan karena sengaja memilih saf terakhir. Akan tetapi, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa siapa saja yang berada di baris tepat di belakang imam, itulah saf awal. Dan itulah yang dijanjikan keutamaan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang berada pertama di belakang imam. Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang lebih dulu berada di masjid, maka dia memperoleh pahalanya meskipun berada di saf terakhir. Tentunya bukan karena sengaja memilih saf terakhir. Akan tetapi, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa siapa saja yang berada di baris tepat di belakang imam, itulah saf awal. Dan itulah yang dijanjikan keutamaan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besarlah sepi yang ada di hati selama kau pergi yang aku
0: mati. Selamat siang Extramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Barang Aris di program Extra Relax Time. Edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini di seputaran Gunung Meriah hangat-hangat agak gelap, gimana tuh? Ya, tapi yang keadaan dalam sekarang ini dalam cuaca dalam keadaan masih aman lah untuk beraktivitas outdoor ya, masih agak hangat. Assalamualaikum semuanya, enggak tahu nanti sore dan malam gimana. Ya, kita doain semoga cerah hari ini karena kemarin udah full hujan. Ya kan, semoga hari ini diganti dengan cerah ya. Oke, Extra Relay saya menemani siang Extrawania semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara sampai asar ya. Yang ingin bergabung request lagu dan salam-salamnya monggo silakan di nomor 0811 6481 048.

Hai Astronia semuanya, kita sapa-sapa Astronia semua yang baru bergabung. Dan sebelum hari sapa, ini Astronia semuanya ya. Kita ngobrol sedikit ya, memberikan informasi Astronia semuanya. Hari ini hari Selasa, dan informasi dan menyampaikan untuk kegiatan. Besok ada kegiatan di Singkil, Astronia semuanya. Apa tuh Bang Haris? Ya mungkin bisa lihat uploadan di media sosial kita, Instagram. Ada buat story juga, di Facebook juga ada buat story, ada flyernya, ya. Dan di, kamu bisa juga cek update-nya di mana yo, ya, di acara Festival Sagu, Astronia semuanya. Yes, betul. Ada acara Festival Sagu nih, Astronia semuanya, di Singkil, Astronia semuanya ya. Emang, cemana kegiatannya tuh? Ya, pokoknya datang aja besok Astronia semuanya. Ada Festival Sagu Singkil 2026 ya. Besok tanggal 22 Rabu 22 Juli 2026 di Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Astronia semuanya. Kalau pesertanya bakal dapat souvenir untuk peserta dan juga mahasiswa nih. Ada juga dialog-dialognya Astronia semuanya. Ada Bang Nuan Harlingga selaku pegiat budaya, terus ada juga Dandim, ada juga Pak Kapolres Aceh Singkil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pangan, dan moderatornya ya. Ada beberapa dialog seputaran sagu ya, gimana sagu ini juga terkenal salah satu khas di Singkil ya, Astronia semuanya. Yes ya. Langsung juga dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ya, BP Kebudayaan Aceh nih Astronia. Besok di Singkil ya, yang mau datang ramekan Astronia semuanya, mau lihat nih budaya khas ya kan. Langsung ke Singkil besok acaranya hari Rabu 22 Juli 2026.

Oke, sekilas informasi dan Aris coba bacain requestan Esrawannya semua yang baru bergabung ya. Ini melalui Facebook dulu, coba Aris sapa, ada siapa di sana? Mahasiswa nih, ada juga dialog-dialognya Esrawannya semuanya. Ada Bang Nuan Harlingga selaku pegiat budaya. Terus ada juga Dandim, ada juga Pak Kapolres Aceh Singkil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pangan, dan moderatornya ya. Ada beberapa dialog seputaran sagu ya, gimana sagu ini juga terkenal salah satu khas di Singkil ya, Esrawannya semuanya. Yes, ya. Langsung juga dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ya, BP Kebudayaan Aceh ini Esrawannya. Besok di Singkil ya, yang mau datang-datang ramekan Esrawannya semuanya, mau lihat nih budaya khas ya kan. Langsung ke Singkil besok acaranya, hari Rabu 22 Juli 2020. Nah.

Oke, sekitar informasi dan Aris coba bacain requestan yang serangannya semua yang baru bergabung ya. Ini melalui Facebook dulu, coba Aris apa ada siapa di sana. Mana nih? Extra relax time, nantang pumas pendatang baru yang hilang timbul. Bukan pendatang baru ya, ini pendatang lama ya. Cuman dia bergabungnya hilang-hilang. Hilang timbul ya serangannya semuanya ya. Mau request lagu artis favorit aku, Anggun duet dengan Zucero yang berjudul War. Dunia ya. Bersyukur, berdoa dan berusaha. Cuacanya di seputaran Nantampu Mas lagi melo, semelo hatiku. Lagi melo nih si Nantampu Mas, asik melo aja ya. Ya, hidup ini ya, kita dilahirkan di dunia ya. Enjoy aja hidup ya, nikmatin aja. Jadi seru gitu. Ini galau-galau ya. Enggak asik jadinya ya. Enjoy aja. Salam-salam buat teman-teman di Pak Barat dan Aceh Singkil. Sekitarannya ya Bang Aris, oke. Lia Sati, makasih udah goncet bayi, nah tampuk mas sponsor. Oke, siap, ditunggu lagunya. Terus melalui WhatsApp, ada siapa? Harus baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris, ini Musliman dari Bakal Buah. Tolong putarkan lagunya dari Mae Sandika yang berjudul Lupakan Aku. Salam-salamnya buatnya Mama Agus, Mama Gilang, Nurlewati Singkil, Buati, Wadah Matepos, Panus sampai Z. Terima kasih Bang dari Musliman dari Bakal Buah. Oke, siap, ditunggu lagunya. Oke deh, langsung aja kita putar requestan Esra Mania semuanya. Kalau gitu berawal dari Anggun tadi ya. World. Mana dia nih?

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Hey, selamat malam semuanya, kembali menyapa selamat malam semuanya yang bergabung request melalui delivery message ya, melalui chat Instagram. Harus bacain dulu ini. Ada Fazri Payung ya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Ilir Jangan Nakal. Ilir Jangan Nakal. Ada kepanjangannya lagi tuh. Enggak cuma sekedar jangan nakal, ada satu kata yang hilang. Ilir judulnya tuh Jangan Nakal Sayang. Ada sayangnya. Bukan jangan nakal aja ya. Ilir Jangan Nakal Sayang ya. Ini pakai titik soalnya, jangan nakal titik sayang. Gimana dah? Enggak pakai titik, Jangan Nakal Sayang. Spesial buat anakku, semoga menjadi anak yang soleh. Itu aja ya Bang Aris. Oke, semoga menjadi anak yang soleh ya. Turut ya patuh sama orang tua ya, tidak melawan gitu ya. Amin ya. Itu cita-cita orang tua rata-rata punya anak seperti itu kan, yang akhlak sopan santunnya bagus, nurut ya. Jadi yang soleh atau soleha, ya kan? Oke deh, Esra-nya semuanya, langsung aja kita putar requestan Esra Fazri Payung ya. Darinya Ilir, Jangan Nakal Sayang.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi draw dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakar menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi draw ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalahnya. Pendengar, banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan anjuran bahkan perintah untuk berdoa. Yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepada Allah dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lembut lagi lirih, bukan dengan suara

0: yang keras dan lantang. Selain itu pendengar, salah satu adab dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Asmaul Husna, yakni sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan ketika kita ingin dilapangkan rizki, maka mintalah dengan panggilan Ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yakni Al-Asmaul Husna. Maka memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin bahwa setiap doa akan dikabulkan olehnya. Tentunya doa yang dikabulkan adalah doa yang memang pantas untuk dikabulkan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian pendengar, juga dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa dalil dari Al-Quran tentang perintah berdoa. Yang hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita atau memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah bermaksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar apa-apa yang keluar dari mulut kita, yakni berupa lantunan doa dan permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai

dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hextramania semua. Dimanapun kamu berada, musik malam kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini ya, tepatnya di edisi Selasa malam Rabu ya, 21 Juli 2026. Malam yang sangat cerah, malam yang penuh dengan kebahagiaan ya, karena segala sesuatunya hari ini berjalan lancar, Hextramania semua. Ya, sampai di jam 11 saya bakal temenin kamu lewat tembang dangdut kesayangan Anda.

0: Ekstra mania semua. Gue masih penasaran. Kemarin itu pelanggan ya mengajukan gugatan ke MK terkait kuota internet yang ketika dia masanya habis, sementara kuotanya masih ada dan dia akan hangus. Itu digugat kemudian oleh orang tersebut ke MK dan sidangnya bergulir ya. Cuman enggak tahu keputusannya apakah dikabulkan gugatan tersebut atau tidak oleh MK. Saya cari tahu di internet juga gitu kan, mengenai bagaimana ketika kuota itu masih ada, waktunya habis, terus kita isi lagi nih. Kita isi lagi kuota tadi supaya kuota yang tersisa itu tidak ikut habis. Jadi kan ngisi lagi, aktifin lagi gitu kan. Aturan sih bertambah gitu ya. Kalau memang itu sudah benar dikabulkan oleh MK. Tapi kalau tidak, berarti ya kita masih dirugikan dalam hal ini ya, oleh jasa operator. Saya coba juga nih buat buktiin. Kebetulan hari ini paket internet saya habis nih hari ini, dan masih ada sisa sekitar 6 GB lagi. Saya isi lagi, saya beli paket lagi dengan tujuan mudah-mudahan yang paket 6 GB tadi dia tidak ikut hangus tapi lanjut bisa digunakan. Nah, apakah paket saya hangus atau tidak akan ketahuan besok. Soalnya kalau tadi cuman sisa paket yang lama sekian 6 GB habis hari ini, terus ketika saya aktifkan lagi muncul notifikasi kalau paket yang Anda aktifkan itu sudah aktif untuk 28 hari ya, enggak 30 hari gitu kan. Karena saya pernah kayak sepintas gitu ngebaca sebuah artikel, katanya kalau misalnya belum habis 30 hari misalnya, atau udah habis kuota apa namanya masa aktifnya, kuotanya masih ada, kalau ngisi bisa akumulasi gitu kan. Tapi saya cari juga informasi tersebut gitu kan, benar apa enggak sih, atau jangan-jangan cuma hoax mata gitu, atau mungkin Ekstra Manesma punya pengalaman soal paket data itu, bisa berbagi melalui interaktif di 0811-648-1048. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko.
0: Oke, Putra. Kalau Putra nggak pakai internet ya, Put ya?
1: Oh, aku pakai pulsa biasa.
0: Pakai pulsa biasa ya?
1: HP ya sudah tulalit bu.
0: HP-nya masih HP tulalit ya?
1: Aku gadul.
0: Aduh, udah bisa ganti yang baru, Bang.
1: Oh, sayang ganti.
0: Sayang duitnya ya.
1: Teringat pula zaman yang dulu.
0: Teringat zaman dulu. Zaman apa itu, Put? Hah? Zaman apa itu?
1: Zaman jadul.
0: Zaman jadul.
1: Iya.
0: Iya, tapi jadinya ketinggalan. Coba di apa namanya tuh diaktifin, beli HP baru lah, ganti HP baru lah.
1: Boleh yang baru dapet ini.
0: Apa?
1: Yang baru dapet mau dipakai.
0: HP saya mau dipakai.
1: Iya.
0: HPnya cuma satu saya ini.
1: Wah, kalau nggak mau dapet yang beliin.
0: Oke, ya, nanti lah kalau saya ada rezeki ya.
1: Minta Allah.
0: Rezeki berlebih banyak, nanti saya belikan HP Android ya kan, buatnya Putra. Biar bisa selfie, biar bisa WhatsAppan, biar bisa apalagi chattingan ya kan.
1: Ya,
0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. di mana ini?
1: Kalau di rumah ini.
0: Di rumah?
1: Iya.
0: Hah? Di rumah?
1: Ya di rumah.
0: Oh, iyalah.
1: Itulah ceritanya. Gimana kabar di sana?
0: Kabarnya alhamdulillah. Beberapa hari ini apa namanya? Hujan bang, kemarin apa, hujan kan? Hujan dah.
1: Tapi ini
0: pagi.
1: Gak ada lagi hujan ya?
0: Hah?
1: Hari ini gak ada hujan.
0: Hari ini gak ada hujan?
1: Iya, tapi gerimis cuma gerimis, ada
0: ya. Cerah lah hari ini.
1: Hujan, ini gak ada lagi. Iya, salah cerita gue.
0: Siapa kawannya bang? Kod?
1: Ini Bunda ini.
0: Apa?
1: Ibunda.
0: Oh, kawannya Ibunda ya. Ya udah, ini mau dihibur lagunya siapa ini?
1: Apa ya? Ini lagu kita lawan ini. Karena lagunya ada nggak dari Indonesia?
0: Lagu apa bang?
1: Melinda.
0: Melinda, judulnya?
1: Au au.
0: Melinda Guslo ya.
1: Melinda Guslo. Melinda doa dari Sepul Jamil.
0: Apa istrinya Sepul Jamil?
1: Adiknya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Judulnya au au.
1: Au au.
0: Gak ada judul itu bang.
1: Ada loh.
0: Cinta satu malam. Oh indahnya.
1: Lagu-lagu.
0: Hah?
1: Lagu-lagu.
0: Ada bayangmu. Ah itu juga ada nih.
1: Nah lagu.
0: Mana yang mana? Yang mana jadinya pot?
1: Lagu-lagu. Padahal ada banyak lagu-lagu gitu.
0: Apa judulnya tadi? Melinda, au au.
1: Iya, au au.
0: Au au, gimana lagunya? Coba. Kasih contoh dulu.
1: Au au au au au.
0: Itu gitu ya.
1: Benar.
0: Ya. Enggak bohong kan?
1: Enggak lah,
0: ada kan?
1: Ada.
0: Itu aja.
1: Itu aja lah. Salamnya satu. Bang Adiaru. Buatnya Pak Maida, Pak Mbak Tukut, Pak Maidang ini pulang, Pak Mbak Namik, Bu Ayu, buatnya Ketuknya Pak Maida, Pak Mbak Renyati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya ada siapa lo? Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya. Dengan siapa ya. Nih?
1: Dengan Pak Huta Barat di pabrik Sokpin.
0: Pak Huta Barat di pabrik Sokpin.
1: Iya, iya, di samping apa? Di samping Panti Asuhan.
0: Di samping Panti Asuhan, Masya Allah. Ya, lagi ngapa nih, Pak?
1: Saya enggak banyak ceranya. Kirim salam kepada kawan-kawan semua, semoga berjumpa di udara. Saya minta lagu.
0: Iya, lagunya
1: tersesat
0: siapa?
1: Tersesat dari Haji Rumah Irama.
0: Judulnya apa tuh, Pak?
1: Tersesat.
0: Tersesat, ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya, ya.
1: Terima kasih, anak
0: Yo. Kubabi. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buatnya Pak Huta Barat. Ya, yang ada di seputaran komplek pabrik Sofindo. Ya, lagunya tadi tersesat ya. Nah, ya. Oke, Lex. Halo. Aduh, terputus ya. Sayang banget. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Nah, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Andre Tumanggur di Papa Barat.
0: Sudah sekian purnama Andre enggak nongol di merantau.
2: Iya, lagi luar kota.
0: Luar kota, kota mana?
2: Kota Palembang.
0: Kota Palembang, jauh ya, Sumatera Selatan ya.
2: Iya.
0: Apa gerangan nih, apa job?
2: Ada job yang harus kita selesaikan.
0: Menghasil?
2: Alhamdulillah berhasil.
0: Nah itu, ya menghasil.
2: Iya.
0: Ya jauh-jauh ke Palembang kalau nggak menghasil kan, rugi juga kita kan.
2: Iya bisa apa gawat?
0: Nah, bisa lah untuk apa mahar beli mahar ya kan Dre?
2: Bisa.
0: Apa musim dukuh ya sana ya? Enggak?
2: Gimana?
0: Di Palembang enggak? Saya lihat ada banyak dukuh berserakan dijual di Rimo. Mungkin lagi musim dukuh di sana enggak?
2: Iya betul.
0: Iya, dukuh dari Palembang tuh yang dijual sini ya.
2: Iya.
0: Berapa lama kira-kira di sana?
2: Wah, udah balik tuh, makanya mudah gabung ke sini, Bang.
0: Oh, udah balik. Berapa lama di sana kemarin? Pantes ya nggak nongol ya?
2: Iya, karena nggak bisa nelpon kan, udah beda cuaca kan.
0: Beda langit ya kan, beda jalur, wah jauh sana ya.
2: Langitnya itu tetap sama, Bang.
0: Langitnya tetap sama ya. Iya. Cuman radio ekstra nggak sampai sana ya kan, jaringannya iya. Kan. Nah, tapi kalau bisa aja extra, pakai streaming.
2: Kalau ekstra ada emang, tapi melalui streaming, Bang.
0: Iya, pakai streaming, iyalah. Oh, ini sudah di Pak Barat nih ya.
2: Iya.
0: Iyalah. Oke lah, kalau begitu mau dihibur sama tembangnya siapa nih, Andre?
2: Ini cuacanya di sini di Tabawang ini agak hujan-hujan melo-melo dingin-dingin gimana gitu kan?
0: Enak lah, hujan, adem.
2: Apanya enak, Bang? Apanya yang enak?
0: Hujan adem, dingin.
2: Aduh, janganlah mau hujan, Bang.
0: Kenapa gitu?
2: Bisa kedinginan nanti.
0: Iya juga ya, nak lajang ya kan, payah juga ya.
2: Iya, itu lah makanya lah.
0: Lagunya siapa nih, Dre?
2: Lagunya apalah, Bang? Jangan gila dong.
0: Jangan gila dong. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama buat Abang Penyiar. Selamat bertugas, tetap semangat. Gimana kabarnya, Bang?
0: Kabar sehat, alhamdulillah.
2: Berserta keluarga kan, Bang?
0: Iya.
2: Oke, syukur alhamdulillah. Kalau gitu, lanjutnya salam-salamnya kepada Pak Putra tadi pertamanya.
0: Iya, bu- Putra.
2: Buat Pak Putra, karena udah lama saya nggak nongol, udah lupa dia tadi kan. Baru buat ada sini kepang sama Ami, salam jaga sendiri. Ada Rendi, salam jaga juga akrabku. Ada Cinta di Bangat, ada apa ya? Apalagi yang udah lupa aku nama-namanya terkini setelah ini.
0: Pokoknya dari A sampai Z aja ya, samakan aja tuh.
2: Iya iya betul betul. Okay. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
2: Buat Abang tugas. Makasih banget ya Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Juan-juan Bang.
0: Juan-juan Fanta Karina. Oke okay, deh. Selamat malam deh buatnya Mama Gilang yang lagi pantengin 1048. Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Minta lagu Bang, judulnya Si Malakama Bang. Salamnya buat teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Spesialnya buat keluargaku yang lagi nyante sambil dengerin Bang Davi Kumat Kamit katanya. Buat Bang Davinya makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Oke, okay, thank you Ma. Ditunggu lagunya ya. Dan ya, kita ke tembang. Ada satu persembahan dari Au Au tadi ya. Au Au dari Melinda. Oh ya, ini lagunya ya. Tetap di Musik Malam.

0: Oh, Jack, tak kawalnya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang ke?
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, selamatnya masih Malakama ya, dari Vita Alfia ya. Tembangnya tadi dirigas oleh Mama Gilang. Selamat malam buatnya Bang Muslimin Muslimat rahimahumullah ya, dari Bakal Buah. Minta tolong putarkan lagu darinya Mansur, Tajamnya Karang-Karang. Kirim salam buat teman-teman semuanya dari A sampai Z katanya. A sampai Z. Ya, buatnya Pak Dusun baru, buatnya Bang Putra. Pak Dusun mana nih Bang Putra? Bang Musliman. Dusun Bakal Buah ya. Kemudian buatnya Bang Putra, Pak Nusa, Manik, baru buatnya Bu Ati, Mama Gilang ya. Nurliawati di Singkil, Bang Azam, Bang Roy, baru buatnya Bang Davi, Bang Haris, Vina. Terus itu aja Bang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buatnya Bang Musliman di Bakal Buah ya.

Ya, selamat malam juga buatnya Bang Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Davi, waalaikumsalam. Minta lagu Bang darinya Haji Roma Irama, judulnya Begadang ya. Sesalnya buat keluargaku aja, itu aja Bang ya. Oke deh, Begadang. Enggak lagi begadang. Udah habis soalnya bolanya ya. Bolanya udah habis, jadi enggak lagi begadang. Tidurnya sudah bisa lempang ya. Kemarin-kemarin begadang ada alasannya nonton bola ya, besoknya kesiangan ya kan. Duh, ampun deh ya. Ini dangga ya kan. Habis, selamat buatnya Spanyol ya, yang berhasil merengkuh trofi Piala Dunianya yang kedua ya, setelah di tahun 2010 Extramania semua ya. Jadi ini yang kedua buatnya Spanyol. Iya, mantap juga Spanyol nih. Kemarin di Piala apa namanya, Eropa, dia juara, ini juara lagi ya. Ah, Bang Musliman apa nih? Ini dusun saya Bang yang lagi di rumah, lagi ada tuh dikit gitu ya. Oke oke, kalau begitu ya, Pak dusunnya ya, lagi temenin Pak dusun ternyata Bang Musliman ya.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, Risma.
1: Iya, Bang.
0: Woi, kune kabarmu Risma, jalakmu menang, Spanyol.
1: Ya menang kin mau Bang.
0: Ya gi.
1: Tapi aku nonton lagi.
0: Oh, ya, kan sok orang menonton.
1: Ini mau tanya lagi nak kan?
0: Tadi ke?
1: Nah, tapi imbang ku lagi.
0: Benda ceh?
1: Orak.
0: Pike sapo imbang undai.
1: Sapo imbang ku kare. Gelombang.
0: Oh, orang undau.
1: Orang merah.
0: Tapi orang bisa nelpon, orang bisa menangan kare nonton Piala Dunia undai kan?
1: Kami orang nonton kare. Jalan.
0: Oh, begi. Ya, berarti enakmu jalan-jalan, senang hati dah. Kataku kok kare dah. Argentina, tapi jalannya Messi, kona.
1: I meniku, kuni lah ni. Ah, ketaringan bola kena niku bangku.
0: Ah, terus?
1: Jauh lebih mukut dengan bola ni, jauh lebih merani ku. Kalau nonton bola, kita berdua sunjung dalan ni, nai mana aku?
0: Imbang mundai orang ya hobi nonton bola.
1: Ya orang hobi nonton bola.
0: Tu emang malah imbang mundai peora hobi ya nonton bola, ya kune lah orang bisa nonton kan, tapi bisa mengmi HP dan nonton min mi HP.
1: Karena HP orang puas nonton.
0: Memang.
1: Kerap.
0: Orang kare kan layarnya kerek. Orang puas kita. Orang puas.
1: Ngetipi.
0: Mula tipi kan belen.
1: Murah TV kan belang.
0: Oke, Risma, aku mengira lagu karekonen.
1: Aku mengira lagu karekonen.
0: Ade.
1: Lagu, isi pun lagu kan judulnya.
0: Tah.
1: Trauma.
0: Trauma.
1: Trauma judul lagu na, sim lagu kan, onak kayak gelak na jaman tise.
0: Iise. Trauma. Orang kare, Evita Mala.
1: Utang.
0: Pemada trauma. Oh, Yunita Ababil ningku.
1: Iya sim lagu kene.
0: Iya sim lagu.
1: Imo.
0: Oke, okay. Salam.
1: Bang salam nak buat imbang kuantin. Semoga sesak dia dena.
0: Oke. Enggak.
1: Orang tak nak nak balik day. Mari, ambil baru.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat malam buatnya Pak Eko. Ya, Pak Eko di Bakal Buah nih kayaknya nih, ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Davi. Tolong puterin lagunya dong, Spiring Berdua dari Ida Laila katanya ya. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, spesialnya buat istriku tercinta. Cie. Udah ada temennya nih Pak Eko nih ya.

0: dilanjut di ujung telepon ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Halo. Aduh, ini kok enggak kedengeran suaranya ya? Teleponnya berdering. Aha. Aduh, sayang sekali dicoba kembali Mbak Cinta. Halo, selamat malam.
1: Halo.

Ya, selamat malam buatnya Pak Eko. Ya, Pak Eko di Bakal Buah nih kayaknya nih, ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Davi. Tolong puterin lagunya dong, Spiring Berdua dari Ida Laila katanya ya. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, spesialnya buat istriku tercinta. Cie. Udah ada temennya nih Pak Eko nih ya. Oke, dilanjut di ujung telepon ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Halo. Aduh, ini kok enggak kedengeran suaranya ya? Teleponnya berdering. Aduh, sayang sekali.

0: Halo. Halo. Halo. Aduh, ini kok nggak kedengeran suaranya ya? Teleponnya berdering. Aduh, sayang sekali dicoba kembali, Mbak Cinta. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya,
1: Halo,
0: halo, halo.
1: selamat malam Mas Davi.
0: Iya, malam kembali, Mbak Cinta yang baik
1: Iya.
0: hati, nggak sombong, rajin menabung, ya kan? Apa lagi? Rajin
1: Iya
0: gosok,
1: dong,
0: rajin
1: rajin
0: gosok gigi,
1: ibadah.
0: rajin ibadah lagi, ya kan? Oke.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Kabarnya di sini, alhamdulillah sehat, sehat.
1: Oke lah, mantap kalau begitu. Keluarga sehat kan?
0: Keluarga kayaknya kurang sehat. Tadi saya berobatkan batuk nggak sembuh-sembuh udah berapa hari ya? Udah ada lima
1: Batuk?
0: harian, iya.
1: Mungkin lagi musim kali, Mas.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan, karena cuaca pun nggak begitu meyakinkan.
0: Iya, tiba-tiba panas, tiba-tiba
1: Iya.
0: nanti hujan. Ya kan, ini hari ini panas, kemarin hujan dari mulai pagi sampai malam.
1: Di sini pun gitu, Mas. Kalau udah siang hujan.
0: Kalau udah malam
1: Jadi
0: enggak.
1: cuacanya enggak tentu bagus.
0: Biasa tuh, Mbak, kadang memang kayak gitu. Apalagi kalau kita di Sumatera ya, khususnya tuh memang enggak apa ya, maksudnya nggak bisa ditebak musim kemaraunya sama musim penghujannya. Karena kita kira kemarau, ini hujannya banyak kan? Kita kira
1: Iya sih,
0: musim
1: Mas.
0: hujan, nggak hujan-hujan, kemarau gitu kan? Jadi,
1: Iya juga kan, Mas. Ya sama juga lah tentang kehidupan. Kadang baik, kadang nggak baik.
0: Itu.
1: Iya.
0: Kadang enak, kadang bahagia, kadang bersedih, ya kan?
1: Iya kan?
0: Campur-campur.
1: Kadang rindu.
0: Campur-campur pokoknya, Mbak. Tapi itulah.
1: Iya.
0: Itulah enaknya kan, ibarat sayur tanpa garam, ya kan? Nah,
1: Iya
0: kalau
1: juga
0: kalau
1: sih.
0: ya kalau nggak ada garamnya kan hambar dia, tapi
1: Hambar.
0: kalau ada garamnya kan nah, kasih gula lagi ada manisnya, ada
1: Iya.
0: asinnya. Nah, kasih asam tuh ya kan, kasih jeruk jadi asam ya kan, banyak lah Mbak Cinta ya.
1: Asam manis.
0: Oke deh, ini mau request lagunya siapa Mbak?
1: Lagu apa nih, Mas?
0: Lagu dangdut nih.
1: Lagu dangdut ya.
0: Yoi.
1: Ini aja, Mas.
0: Apa itu?
1: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu.
1: Tia Alfira.
0: Tia ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mas. Kalau balik hati-hati. Udah banyak yang naik ya, Mas?
0: Waduh, udah banyak. Waduh, ini banyak nih. Tadi aja udah tiga nih, udah dua. Belum lagi yang kirim pesan dari WhatsApp ya kan. Dari Instagramnya radio juga tadi ada. Aduh, rame udah Mbak. Si Andre
1: iya,
0: tadi
1: ya.
0: Udah gabung, si Andre tadi.
1: Si Andre.
0: Ya udah pulang deh dari Palembang katanya.
1: Waduh. Apa katanya oleh-olehnya?
0: Hah?
1: Apa oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya apa tadi ya? Udah
1: durian.
0: Lama. Oh, dukuh, dukuh Mbak. Dukuh, dukuh. Soalnya lagi musim dukuh kan. Iya.
1: Masa dari Palembang kok dukuh sih?
0: Ya, dukuh Palembang kan terkenal tuh Mbak. Manisnya.
1: Aneh deh.
0: Okay.
1: Aduh, yang betul aja, Andre. Kayaknya sih kalau dari sana nggak itulah.
0: Oh, satu lagi Kain Kotor katanya.
1: Iya juga sih. Pastilah Kain Kotor, Mas.
0: Iya.
1: Di perjalanan kan.
0: Di mana-mana itu ya kan, pulang oleh-oleh ya kan.
1: Nyampe di rumah langsung bersih-bersih.
0: Oke.
1: Salam-salamnya lah, Mas.
2: Murah-murah-murah di aplikasi Go.
3: Ada si apa sih, Dek Risma? Coba.

0: Ya.
1: Ada Dek Risma. Ada Andre tadi. Ada si Muti, Pak Nosamani, Rindu Tumangger. Terus ada si Ella. Udah masuk si Ella.
0: Si Ella adalah. Atau belum? Belum, Mbak.
1: Belum.
0: Belum dia.
1: Iya sih. Ya udahlah.
0: Oke deh.
1: Oke lah Mas, itu aja lah Mas. Makasih, selamat malam.
0: Malam kembali. Oke deh. Udah banyak ya pesan, telepon, kita nikmatin dulu yang mau lewat ya. Ya, satu persembahan dari koleksinya Mansur S.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
2: Baka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang lelaki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, selamat ya semua, sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk yang sudah gabung, I'm sorry buat yang belum disapa-sapa. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.